0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: 98 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

Kita akan melangkah ke bisik alias bincang asik untuk hari ini. Tapi seperti biasa kalau Sabtu kita bakal bahas tentang budaya ya teman berdua. Nah ya kalau misalnya kamu pengen bareng saya, terus juga mungkin ada pengalaman yang sama, kamu bisa gabung sama di WA kita di 08 11 10 98, atau di area Discord Pedoman Makassar lewat di Instagram kita. Isan bakal tungguin kamu. Jadi yang masih semangat di sepada, jangan kemana-mana, di sini aja bareng Isan ya.

Nah, teman berdua pernah gak sih kamu ngerasa gitu waktu kecil gitu adat, terus budaya, adat istiadat kita, adab kita juga bakal di teman berdua.

yang muda harus hormat dan juga patuh kepada yang tua. Kayak gitu. Jangan seperti kayak adalah di sini ya, agak-agak ini teman berdua ya. Nanti kita spill orangnya. Terus gotong royong gitu ya, terbiasa membantu dan juga bekerja sama tanpa selalu mengharapkan imbalan. Jadi jangan kayak semuanya harus pakai uang gitu aja. Kalau misalnya kayak mau kok bantu-bantu nih orang, jangan mau terlalu selalu mau dikasih uang gitu ya, selalu mau ditransferkan gitu. Jangan Mila. Nah, gotong royong itu penting. Jadi siapa tahu nanti kau juga butuh bantuannya orang kan, itu jadinya kayak balas budi kan. Jangan semua terlalu semua dipikir tentang uang saja.

Oke, teman berdua masih bahas lagi tentang budaya dan juga kebiasaan yang sudah ditanamkan sejak dini gitu sama kita. Apalagi mungkin generasi-generasi milenial gitu teman berdua ya. Tapi Datuk Mia kalau ke Gen Z kan teman berdua ya. Nah, selain gotong royong gitu teman berdua, kamu harus gemar belajar. Nah, rasa ingin tahu dan juga kebiasaan gitu untuk tidak berhenti untuk mencari tahu gitu harus kamu tanamkan dari sejak dini. Mungkin sekarang kamu udah lewat gitu teman berdua, tapi untuk memulainya kembali dan juga untuk menanamkannya kepada generasi berikutnya ini boleh banget nih kamu lakukan gitu teman berdua. Next, kayak disiplin ini sih ya. Kalau saya sih masih sering ya disiplin banget sih anaknya nih teman berdua, tapi Gen Z nih harus tahu ini untuk menghargai waktu, menaati aturan, juga bertanggung jawab terhadap tugas. Jadi kalau sudah dikasih tugas atau sudah minta, kalau dikasih tugas gitu ya, minta bilang kasih mah kodong itu saya dikerjakan kita, terus sampai dikasih minta tanggung jawabnya tiba-tiba hilang, tiba-tiba minta izin. Ya mending kalau misalnya memang kau enggak mau kerjakan kia, sudah mis supaya responsibility-nya bukan ke kau, nantinya kan akan jatuh ke orang lain lagi gitu. Jadi ayolah teman berdua, betul-betul ini budaya-budaya dan juga kebiasaan-kebiasaan kecil kita ini yang baik-baik yang ditanamkan harus kita betul-betul kuak kembali supaya kita bisa jadi orang yang lebih struggle, lebih survive, supaya nanti kamu bisa jadi anak-anak muda yang betul-betul jadi emas di tahun 2045.

update lagi ya teman Predua, supaya kita betul-betul bisa menjaga kebiasaan kita yang sudah ditanamkan sejak kecil gitu, menjadi sesuatu yang berbuah baik ketika kita udah dewasa di teman Predua. Selain tadi disiplin, terus menjaga kebersihan, kebersihan sekitaran kita, jangan selalu merasa ada yang bakalan buangkan sampahmu kalau kau taruh di mana saja gitu ya. Jangan deh, karena gak ada orang yang mau bersihkan Ki sampahmu sampai tanggung jawabmu begitu ya. Harus jaga kebersihan. Selain kebersihan lingkungan, kebersihan diri juga itu harus penting nih teman Prodo. Karena kebersihan diri kita, kalau kita kelihatan bersih, rapi, kelihatan sama orang lain, pastinya juga orang jadi kayak, oh iya tahu wah, oh iya tahu wah, nah ini Ki gitu ya. Rapi Ki, bersih Ki, wangi Ki. Jadi kalau tuh ih cuma kode itu ya busuk Ki kan, gak bagus jadinya kan teman Prodo. Nah terus kamu harus betul-betul peduli sesama. Ini stop bullying, mau membantu teman-teman dan juga menghargai perbedaan. Sara itu harus dihindari gitu, karena kita kan masyarakat Indonesia betul-betul berbeda-beda tapi tetap satu jua kan teman Pradua. Suku, agama, ras itu kita berbeda tapi tetap satu tujuan gitu, satu keinginan buat Indonesia jauh lebih baik kan teman Pradua ya. Nah terus selain itu teman Pradua, cinta tanah air dan juga budaya kita, mengenal bahasa, kesenian, tradisi serta sejarah Indonesia itu sangat penting banget, supaya nantinya nih teman Pradua tidak tergerus dengan informasi-informasi yang serba canggih dan juga serba cepat kamu dapatkan melalui handphone kamu, mulai dari paket digital kamu nih teman Pradua ya. Jadi memang budaya, tradisi, kesenian itu harus tetap kita lestarikan teman Pradua.

Kita dulu ya untuk informasi kita, karena abis ini bakalan ada English Corner menemani kalian semua. Tanggung jawab, kejujuran, musyawarah, cinta tanah air dan budaya, peduli sama, menjaga kebersihan, disiplin, gemar belajar, gotong royong dan juga sopan santun itu sangat penting nih teman pro 2. Ini materi sekolah dasar sih, tapi kalau misalnya kita bawa sampai dewasa ini teman pro 2, kita akan bisa menjadi salah seorang warga negara yang betul-betul luar biasa di kedepannya nih teman pro 2. Nah ya, jaga ya teman berdua ya. Oke deh teman berdua, kalau gitu saya harus pamit undur diri. Terima kasih buat kalian semua yang udah stay tune temani Ihsan dari pagi hari teman berdua ya. Kalau gitu sampai ketemu besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you. Bye bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Radio Station BTSN.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2, as always Pro 2 Hitlist Special Weekend. Kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara. Langsung gabung sama Nora hari ini di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram di @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Di WhatsApp, kita ke WhatsApp dulu deh. Selamat siang buat kamu Intan, katanya minta dong diputerin lagunya Geisha yang judulnya Cinta dan Benci Kakak. Lagunya buat teman Pro 2 aja. Semangat yang lagi siaran. Thank you Intan, kita udah masukin di playlist kita hari ini. Dan satu lagi masih dari WhatsApp juga, ada dari Andri. Andri minta diputerin lagunya Avril Lavigne yang I Wish You Were Here. Oke, kita masukin di playlist juga. Yang lain masih boleh ikutan gabung. Kita tungguin requestan kamu sampai jam 12 siang.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Pro 2 Hitlist, masih bareng sama Nora, teman Pro 2, Umbrella Rihanna featuring Jay-Z. Ini tadi requestan dari Ayu, Ayu Lestari yang udah ikutan gabung di Instagram. Dan masih dari Instagram @rri_pro2makassar juga, Arisma Alfianti, selamat siang buat kamu, minta diputerin lagunya Delantis yang judulnya Bunga Maaf. Lagunya buat semua teman Pro 2 aja kakak, thank you. Terus satu lagi dari Sylvie, kakak puterkan dulu lagunya Jenny featuring Dominic Fike yang Love Hangover. Semangat kakak siarannya, please please diputerin ya kakak. Oke, kita bakal play buat kamu. Dan yang lain masih boleh ikutan gabung special weekend di Pro 2 Hitlist Indonesia atau mancanegara. Langsung aja WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. So this is Delantis, Bunga Maaf.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap sesama. Empati kita terhadap sesama.

98 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Pro2 Hitlist, teman Pro2 buruan ikutan di request lagu. Boleh WhatsApp langsung di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram di @RRI_Pro2Makassar. Yang dengerin kita via streaming, kamu bisa ikutan gabung lewat aplikasi RRI Digital. Download aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu yang belum punya aplikasinya, karena itu aplikasinya gratis, sama kayak request lagunya juga gratis, tidak dipungut biaya, tidak ada pajaknya juga, jadi aman. Di Instagram, selamat siang buat mana tadi, ini dia Erni Oktaviani minta diputerin lagunya One Direction yang Naik Chance. Lagunya buat teman-teman aku aja kakak. Titip salam buat Zulfikar, buat Alivia, buat Ayu, dan juga buat Fania yang katanya sekarang lagi on the way ke Malino. Hati-hati di jalan kalian, next time aku ikutan juga ya. Thank you kakak udah diputerin. Okay, spesial lagunya buat circle-nya. Aduh, siapa tadi, mana tadi namanya, circle-nya lah menghilang lagi. Oh ini dia, circle-nya Octavian yang minta diputerin lagunya Night Change One Direction. Masih dari Instagram teman Produi, ini aku scroll yang paling bawah dulu ya supaya adil. Dari Putri Rizkia, Putri Rizkia minta diputerin lagunya Liodra yang judulnya Kalau Bosan kakak. Thank you. Okay, kalau bosan ya dengerin Produa Makassar, pasti dijamin tambah bosan. Nggak dong, jangan dong, jangan ya. Karena hari ini kita bakal bikin playlistnya diatur sama teman Pro2. Jadi mau lagu nostalgia, mau lagu terupdate, terbaru juga, pokoknya aturlah seasik teman Pro2 aja. Kita mah ngikutin aja apa maunya kalian. Kita tungguin di WhatsApp, di Instagram, dan juga di aplikasi RRI Digital.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap sesama.

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeah, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal-usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai moto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Dek, Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
1: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
0: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
1: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
0: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

Balik lagi di 96,8 Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Yang udah nikmati hari weekendnya di hari Sabtu dan Minggu besok, biasanya udah pada on the way buat family time, atau mungkin sama teman-teman kamu, atau mau me time, apapun aktivitas kamu, jangan lupa ditemenin sama playlist lagu Produa Makassar. Karena setelah kamu Senin sampai Jumat nyari cuan, waktunya untuk memberi reward buat diri kamu sendiri. Makan enak, jalan-jalan, kopi santai, atau apapun itu, baca buku, apapun aktivitas kamu, pokoknya nikmatilah. Karena nanti di hari Senin lagi-lagi kamu harus kembali ke kenyataan supaya bisa sukses. Nah, kalau kita ngomongin sukses nih, katanya Gen Z itu diprediksi jadi generasi terkaya di tahun 2035. Bagaimana kalau yang milenial? Nah, ini dari laporan Bank of America atau BOVA, ini memproyeksikan kalau Gen Z dengan kelahiran 1997, Pak, bisa enggak sih dikasih turun lagi 1 tahun, 1996 kek? Ini kelahiran 97 sampai 2012, ini katanya akan menjadi generasi terkaya dalam sejarah di tahun 2035 nanti. Dengan total kekayaan global itu diperkirakan mencapai 74 triliun US dollar, atau kalau dirupiahin itu sekitar 1215 triliun pada tahun 2040. Nah, proyeksi ini didorong dengan fenomena Great Wealth Transfer, warisan besar-besaran dari generasi baby boomer senilai 84 triliun ke generasi Gen X, milenial, dan juga Gen Z. Nah, prediksi ini muncul di tengah kenyataan kalau sebenarnya sekitar 32% Gen Z ini merasa tertinggal secara finansial dibanding orang tua mereka di usia yang sama. Ditambah tantangan pengangguran dan juga biaya hidup yang semakin tinggi, dan peneliti dari Bank of America ini menyebutkan kalau kombinasi pertumbuhan upah, kemampuan adaptasi teknologi, dan warisan kekayaan besar berpotensi menjadikan Gen Z generasi paling berpengaruh dalam mendefinisikan ulang global ekonomi global ke depan nanti. Gimana 2035 Gen Z siap jadi kaya raya? Harus siap ya, kita saja yang bukan Gen Z mau siap-siap juga dulu ini. Tapi memang kalau dibandingkan dengan generasi baby boomer tadi, mungkin Gen Z juga ngerasa kayaknya, ih dulu bapakku bisa beli properti tanpa harus kerja sampai lembur. Tapi justru kita yang generasi milenial ini melihat Gen Z kayak, wah Gen Z udah pada investasi, udah pada punya properti juga, udah KPR rumah, udah ada tabungan emas juga. Jadi mungkin baby boomer ya banyak tabungannya di zaman dulu, Gen Z banyak tabungannya di masa depan. Nah, yang jadi pertanyaan ini, nasibnya kodong nasib perekonomiannya generasi milenial kayak gimana? Cuma bisa menanti harap-harap cemas. Ditunggu laporan lainnya ya, spesial buat generasi milenial nanti.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang berperan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Award teman Pro2, A Whole New World. Ini soundtrack film Jasmine. Ini salah satu karakter princess Disney favoritku yang paling the best dari segi cerita dan juga pemain-pemainnya, mau itu yang versi kartunnya, animasinya, atau yang versi real life-nya juga. Real life, real action ya. Real apa sih istilahnya kalau anu? Kalau anu ada anu lagi. Kalau itu loh, kalau versi asli ya, action ya, betul action. Dan kalau kita ngomongin latar belakang dari film Jasmine ini, itu di Arab di mana gitu teman Pro2, pokoknya di Mesir gitulah ya, yang memang agak lumayan panas kalau kita lihat dari filmnya yang real action itu. Sama mungkin kalau di kota Makassar sekarang panasnya juga dari bulan berapa ya kemarin, bulan Juli udah mulai benar-benar musim kemarau, sampai sekarang di bulan September masuk Oktober itu kukira kayak oh akan masuk nih musim hujan di bulan Oktober. Nah baru-baru ini BMKG ini menyampaikan kalau kemarau Sulawesi Selatan katanya bakal berlangsung hingga November, nanti baru masuk musim hujan itu di bulan Desember. Waduh, udah kangen banget lagi sama yang namanya hujan, makan mie instan pakai telur. Waduh, itu memang paling the best. Ya memang sesuatu yang tidak ada pasti akan selalu dirindukan. Meskipun itu adalah hujan, meskipun nanti kalau udah musim hujan pasti kita akan mengeluh juga ya. Tapi memang in this situation kita butuh banget hujan, karena memang satu kurang sekarang lagi kemarau ya. Air susah banget di beberapa tempat, dan juga itu berpengaruh pastinya sama listrik ya kan, pemadaman listrik juga. Dan kita harus menunggu sampai bulan Desember nanti, karena di bulan September 2026 ada beberapa daerah yang katanya masih berada dalam periode puncak musim kemarau, jadi nanti diprediksi bertahan sampai November. September masih termasuk periode puncak kemarau di sejumlah wilayah, di mana berdasarkan analisis terbaru dari BMKG, pada September sampai Oktober beberapa daerah di Sulsel juga diperkirakan mengalami curah hujan yang relatif rendah. Kemarin udah ada updatean informasi kalau di Nrekang dan juga di Toraja udah agak lumayan mulai hujan ringan di beberapa wilayah di sana. Jadi mungkin ini adalah pembuka ya, kabar baik mungkin, mudah-mudahan. Dan meskipun begitu, itu kondisi tersebut tidak berarti ya seluruh wilayah Sulawesi Selatan akan mengalami cuaca kering sampai akhir tahun, karena itu dia tadi lagi-lagi ada beberapa wilayah yang memang sudah turun hujan ringan. Dan memasuki Desember 2026 berdasarkan perkiraan tidak ada lagi wilayah Sulsel yang memiliki peluang tinggi mengalami curah hujan di bawah 50 mm per bulan. Jadi itu artinya Desember itu memang udah benar-benar masuk musim hujan teman Pro2. Jadi khusus di kota Makassar, kabarnya nanti awal musim hujan diperkirakan baru terjadi pada Desember 2026. Dan dari pihak BMKG itu juga menyampaikan bahwa datangnya musim hujan di Makassar itu nanti diperkirakan lebih lambat dibandingkan kondisi normal. Oke deh, kita tungguin aja ya kapan hujannya akan datang. Yang paling penting syukuri apa yang ada sekarang, karena pasti nanti kalau giliran udah musim hujan, yakin dan percaya kalian pasti sangat terindu sama yang namanya musim kemarau atau matahari. Tapi sekarang kita memang lagi kangen banget sama hujan. Coming soon, nanti kita tungguin aja di kota Makassar bulan Desember nanti.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Belum siap kehilangan dari Stefan Pasaribu. Ini tadi requestan dari Arfiansyah Putra. Katanya lagunya buat semua teman Produa aja tanpa terkecuali. Thank you buat kamu Arfiansyah, lagu galaunya di siang-siang ini. Dan ada juga tadi yang masuk di WhatsApp kita minta diputerin lagu juga. Ada dari mana ini? Nah ini dia dari Izel. Izel katanya mau diputarkan lagunya Ghea Indrawari yang judulnya Teramini. Kirim salam buat teman-teman aja. Sekarang kita lagi dengerin Produa Makassar on the way ke Maros kakak. Doain supaya selamat sampai tujuan. Oke, pokoknya hati-hati di jalan buat kamu. Dan pastinya enjoy sama lagunya. Nanti kita bakal puterin lagu dari Ghea Indrawari Teramini. But anyway, aku pengen kasih ingat buat kamu dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasi, langsung aja kamu download di App Store atau di Play Store HP kamu.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
5: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
6: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalike, menceritakan keindahan pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Indonesia minggu ini.
1: Bintang Pro Indonesia minggu ini.
2: Yeay, Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar. Hari Sabtu kita ketemu lagi di jam 3 sore ini. Still with me, the one and only Naura, yang bakal update 20 lagu hits Indonesia untuk minggu ini. Adakah pendatang baru atau adakah jawara baru kita? Kita bakal tahu. So, sudah siap untuk 1 jam ke depan dengerin lagu-lagu hits Indonesia? Nah, sebelum kita spill siapa yang ada di posisi 20 sampai posisi 1, aku pengen kasih tahu kalau kamu bisa dukung terus penyanyi dan juga lagu favorit kamu biar bisa masuk di chart Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar, atau bahkan bisa menjadi jawara dengan cara request terus lagunya di Pro 2 Hitlist setiap hari. And anyway, chart ini juga bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. So, langsung aja kita ke posisi 20. Di posisi 20 ada Yovie Widianto featuring Ran, Cukup Sudah, yang harus turun 4 peringkat dari posisi 16 turun ke posisi 20.
0: Peringkat 20.

Next, kita pindah ke posisi 19. Ada Liodra, Teganya Kau yang harus turun minggu ini. Dari posisi 15 turun ke posisi 19. Peringkat 19.

0: Itu dia Liodra, teganya kau teman Pro 2 di posisi 19. Next ada No Stress yang kemarin menjadi pendatang baru berhasil naik 2 peringkat dari posisi 20 naik ke posisi 18.
1: Peringkat 18.

0: Kita pindah ke posisi 17 teman Pro 2, pendatang baru juga minggu lalu. Ghea Indrawari dengan lagunya Melangitkanmu berhasil naik 2 peringkat. Dari posisi 19 naik ke posisi 17.
1: Peringkat 17.

0: Oke, di posisi 16 teman Pro 2 Raimla Ode Dunia Yang Dinanti berhasil naik 2 peringkat minggu ini.
1: Peringkat 16. 16. 16.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia, Pro 2 RRI Makassar bareng sama Naura teman Pro 2, dan sekarang kita udah ada di posisi 15. Di posisi 15 ada Nuna with Hong yang berhasil naik 2 peringkat juga. Dari posisi 17 naik ke posisi 15.
1: Peringkat 15.

0: Next teman Pro 2 ada yang turun bahkan sampai 4 peringkat untuk minggu ini, sayang banget. Ada titik-titik di ujung doa milik Sal Priyadi harus turun ke posisi 14.
1: Peringkat 14.

0: Kita pindah ke posisi 13, teman Pro 2 naik satu peringkat. Alhamdulillah ya, Adrian Halif 2001 kalinya berhasil naik ke posisi 13.
1: Peringkat 13.

Next, kita pindah ke posisi 12, naik satu peringkat juga dari posisinya minggu lalu. Mungkin di depan buram punya It Gitaf, setiap minggu selalu berhasil naik satu peringkat, dua peringkat, tiga peringkat, tahu-taunya jadi jawara. Mudah-mudahan ya. Ya udah, kita dengerin dulu sama-sama, ini dia It Gitaf, mungkin di depan buram.

0: Next, teman Pro 2 di posisi 11 ada Tulus with Teh Hijau yang berhasil naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu.
1: Peringkat 11.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar dan masih bareng sama Naura juga teman Pro 2. Kita udah masuk di top 10 atau 10 besar Bintang Pro Indonesia. Siapakah lagu hits yang ada di posisi 10? Ada Inau featuring Ari Lesmana yang berhasil naik satu peringkat juga. Dari posisi 11 naik ke posisi 10 dengan lagu Sesi Potret.
1: Peringkat 10.

0: Kita pindah ke posisi 9 teman Pro 2, kita punya Pamungkas yang harus turun dari posisi 6 dengan lagunya Monolog.
1: Peringkat 9.

0: Next, ada yang turun 3 peringkat dari posisinya minggu lalu, teman Pro 2, Raim Laode Bersenja Gurau, dari posisi 5 turun ke posisi 8.
1: Peringkat 8.
2: 8.
1: 8. Peringkat 8.
2: 8. 8.

0: Kita pindah ke posisi 7, Bernadia Rabunjau berhasil naik 2 peringkat minggu ini. Dari posisi 9, naik ke posisi 7.
1: Peringkat 7.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar, teman Pro 2, dan gak kerasa banget kita udah masuk di 5 besar top hits lagu Indonesia minggu ini. Yang ada di posisi 5 berhasil naik dari posisinya minggu lalu ada Kesha Lefronka dengan lagu Pelarian, dari posisi 7 naik ke posisi 5.
1: Peringkat 5.

Itu dia Kesha Lefranca dengan lagu Pelariannya. Capek juga ya teman Produa, namanya juga dalam hubungan. Awal-awalnya dikejar-kejar, nanti endingnya malah jadi pelarian. Aduh, kita pindah aja deh ke posisi 4. Di posisi 4 sayang banget jawara kita minggu lalu langsung turun 3 peringkat. Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya cuma bisa bertahan 1 minggu di tahta jawaranya. Karena minggu ini harus turun ke posisi

Yes, masih di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar. Dan kita udah ada di posisi 3. Siapakah yang ada di posisi 3 untuk minggu ini? Gea Indrawari berhasil naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu. 1000 kali berhasil membawa Gea Indrawari di posisi 3 untuk minggu ini.

0: Okay, semakin dekat dengan sang jawara kita, teman Pro 2. Dan di posisi 2 masih sama dengan yang minggu lalu. Dia featuring Indahkus, lebih milih untuk stay aja dulu ya di posisi kedua. Dengan lagunya Malu-Malu, kita dengerin sama-sama dulu sebelum kita spill siapa yang menjadi jawara minggu ini.
1: Peringkat 2.

Oke, itu dia teman Pro 2 posisi 2 untuk minggu ini. Dan seperti biasa kita gak bakal langsung spill siapa yang menjadi jawaranya, siapa yang ada di posisi 1. Tapi kita rekap dulu siapa aja yang ada di posisi 20 sampai posisi 2. 20, Cukup Sudah, Yofi Widianto featuring Ran. 19, Teganya Kau, Liodra. 18, Tunjukkan Cintamu, No Stress. 17, Melangitkanmu, Gea Indrawari. 16, Dunia Yang Nanti, Raim Laode. 15, Hong Nuna. 14, Ada Titik-Titik Di Ujung Doa, Sal Priyadi. 13, 2001 Kali, Adrian Halif. 12, Mungkin Di Depan Buram, Id Gitaf. 11, Teh Hijau, Tulus. 10, Sesi Potret, Inau featuring Ari Lesmana. 9, Monolog, Pamungkas. 8, Bersenja Gurau, Raim Laode. 7, Rabun Jauh, Bernadia. 6, Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen. 5, Pelarian, Keisha Lefronka. 4, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya, Nuka. 3, 1000 Kali, Gea Indrawari. 2, Malu-Malu, Dia featuring Indahkus. Yeay, itu dia rekapan kita untuk minggu ini teman Pro 2. Dan sudah siap untuk tahu siapa yang menjadi jawara? Ada yang sudah tahu, ada yang sudah punya feeling siapa yang berhasil ada di posisi 1? Sebelum kita spill, kita kasih tahu lagi buat kamu yang pengen penyanyi atau lagu favoritnya masuk di top chart kita atau bahkan menjadi jawara. Gampang banget, request terus aja lagunya setiap hari di Pro 2 Hitlist di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Dan jangan lupa update terus lagu hits Indonesia kamu di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar setiap hari Sabtu jam 3 sore. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan. Download aplikasi RRI Digital biar kamu bisa dengerin chart ini di mana aja dan kapan aja. Dan follow sosial media kita juga buat bisa kamu request lagunya. Ada TikTok dan Instagram @RRI.

0: Padua FM, teman terbaik kamu. What's up guys, dan what's going on teman Padua Weekly Top 20 datang nemenin kamu di hari Sabtu ini. Jadi seperti biasa aku ada 20 lagu mancanegara yang siap nemenin kamu.
1: Langsung aja teman Padua, yang ada di posisi 20 kita ada Elite Not Cute Anymore, yang minggu depan kita harus say goodbye nih karena dia udah ada di ujung tanduknya chart kita.
2: Number 20.

0: Di posisi 19 nih teman Pladua ada Joji Pas One Left My Bed. Ini juga turun terus nih, dan jangan sampai si Joji juga hilang dari chartnya kita ya. Jadi kamu banyak-banyak request kalau masih suka.
1: You better check this song on 19.

0: Di posisi 17-nya kita di hari Sabtu ini, teman Pro 2, ada Heart to Heart, Focus.
1: Sweet in number 17.

0: lanjut teman Perua di posisi 16, ada yang naik sebanyak 2 peringkat dari posisinya di minggu lalu, TWS Overdrive.
1: Number 16.

96.8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di weekly top 20 dan udah di posisi 15 teman Pro 2. Tapi sebelum aku spill, aku minta kamu untuk tetap request lagu-lagu mancanegara yang kamu suka untuk tetap masuk di chartnya kita teman Pro 2 ya. Requestnya bisa di 0811410968 WhatsAppnya, Instagramnya di RRI_Pro2Makassar. Aku tungguin juga di RRI Digital, kamu bisa download di Play Store, App Store kamu. So here we go, Cat's Eye Animal di posisi 15.

Kita ke posisi 14 yuk, Teman Pradoa, karya terbaru dari Ariana Grande, Pedal, yang naik sebanyak 2 peringkat dari posisinya minggu lalu.

0: 96.8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Weekly Talk 2 ini akan selalu hadirkan lagu-lagu yang kamu suka, lagu-lagu yang sering kita putarkan pastinya. Jadi make sure lagu-lagu kamu tetap request ya. Make sure lagu-lagu kamu tetap terputar di playlist kita biar masuk di Weekly Top 20. Caranya gimana? Kamu bisa request di WA-nya kita di 08 11 410 968. Bisa juga di RRI Digital dan di Play Store App Store kamu. Dan Instagram-nya kita di RRI _ Pro 2 Makassar. Langsung di posisi 10 teman Pro 2. Ini turun sebanyak 3 peringkat. Terus skit all-nya Bruno Mars.
1: Nomor 10.

0: Here we go teman pro 2 di posisi 9, masih stay juga di posisinya, belum mau kasih ke posisi orang lain ya. Ada Home Charlie Puth featuring Hikaru Utada.
1: Number 9.

Big Seven, teman Pro 2, Stupid Song from Olivia Rodrigo yang naik sebanyak 3 peringkat dari posisinya minggu lalu.

0: Yang juga turun satu peringkat teman Pro 2 ada Rootnya Heart to Heart dari posisi 4 ke posisi 5 minggu ini. Jadi make sure lagu favorit kamu tetap ada di chartnya kita teman Pro 2 ya.
1: This is 5.

Number 4 teman pro 2 ada Olivia Rodrigo with Drop That. Nah ini teman pro 2 ya, kalau misalnya kamu sering request makanya lagu kamu tuh naik juga, seperti si Olivia ini naik sebanyak 2 peringkat loh di minggu ini. Jadi request ya, di mana? Di 0811 410 968 WhatsAppnya, Instagramnya di @rrn_pro2makassar. Aku tungguin di RRD Digital. Make sure kamu download di Play Store App Store kamu. Hear this song.

0: Number 3 ada Tame Impala with Jenny Dracula yang harus mengorbankan posisi juaranya minggu lalu. Berarti kita punya juara baru nih.
1: Number 3.

0: Nomor 2 teman kelas 2, naik 1 peringkat dari posisinya minggu lalu, Aperture, Harry Styles.
1: Number 2.

bakal aku umumin juara satunya kita ya, setelah ngelewatin banyak banget lagu sedari tadi. Tapi gak apa-apa, biar aku rekapin juga untuk kamu, biar kamu tahu kalau misalnya kamu baru gabung sekarang, kamu tahu nih apa aja sih lagu-lagu di weekly top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2. So let's go. Di posisi 20 ada Not Cute Anymore-nya Elite. Di posisi 19 Pass One Leave My Bed-nya Joji. Di posisi 18 Earrings-nya Malcolm Todd. Di posisi 17 Focus Heart to Heart. Di posisi 16 Overdrive-nya TWS. Kemudian di posisi 15 ada Cat's Eye Animal. Ada Ariana Grande Barrel di posisi 14, Treasure If I di posisi 13, Raven Linnae Love Me Not di posisi 12, Blackpink Go di posisi 11, ada Bruno Mars Risk It All di posisi 10. Lanjut ke posisi 9 ada Home Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Ada Head That I Make You Love Me Ariana Grande di posisi 8. Di posisi 7 ada Stupid Song-nya Olivia Rodrigo. Di posisi 6 ada Swim BTS. Di posisi 5 ada Root-nya Heart to Heart. Olivia Rodrigo Drop Dead di posisi 4. Tame Impala with Jenny Dracula di posisi 3 yang harus meledakkan gelar juaranya minggu lalu. Kita di posisi 2 yang baru aja kamu dengerin tadi ada Harry Styles with Aperture. Jadi siapakah juara baru kita di minggu hari ini? Drumnya dong editor. Oke, langsung aja. This is Destiny from Lainey, teman Pro 2. Yes ya. Tapi apakah si Lainey ini akan bertahan di chartnya kita? Yang bisa jawab itu adalah kesempatan kamu, seberapa seringnya kamu request ya. Jadi aku nggak bosan-bosan ingetin, sering request-request lagu-lagu yang kamu suka di 08114109 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @rinscores_pro2 Makassar, Radio Digital. Bisa kamu download di Play Store, App Store kamu. So, see you next week. Terus request lagu kesukaan kamu. Sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Happy weekend, I love you all. Bye-bye.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu dalam P2. Pukul 5 ya waktunya kita kembali lagi dengerin sore ceria dalam P2 hari ini bareng aku Rai, tentunya bakal nemenin kamu di malam minggu ini ya. Di sore ceria dalam P2 bakal banyak keseruan juga yang bakal aku kasih ke kamu dalam P2. Dan hari ini ya udah penghujung akhir bulan P2, Rai kembali hadir nemenin kamu. Dan seperti biasa sebentar juga bakal ada Pro 2 Hits berjaringan Korwil 4 ya, yang bakal hadir di pukul 7 ya P2. Dan di pukul 5 ini kita bakal update-update dulu seputar Kota Makassar, informasi-informasi yang up to date di Kota Makassar yang bakal aku kasih. Jadi buat P2 yang penasaran ada informasi apa aja, jangan kemana-mana dulu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua balik lagi bareng Rai, dan kita update dulu untuk info lalu lintas di kota Makassar untuk hari ini di pukul 5 lewat 28 menit. Teman Pradua, kita pantau dulu arus lalu lintas di flyover Makassar ya, di Jalan Urip Sumoharjo. Teman Pradua, ini terpantau untuk sore hari ini lumayan sepi juga ya teman Pradua di sore hari ini, tapi ada penumpukan di lampu merah ya teman Pradua untuk di bawah flyover Trump 2. Terus juga di jalan mana nih, di depan kampus UNM di Petarani Trump 2 terpantau arus lalu lintas di sini juga lumayan ramai juga Trump 2 untuk sore hari ini. Dan yang agak ramai Trump 2 ini ada di jalan Petarani, terpantau juga arusnya untuk sore hari ini lumayan ramai ya, ada kemacetan sedikit Trump 2. Dan juga terakhir nih di jembatan Barombong untuk sore hari ini juga lumayan padat ya, mungkin orang-orang Goa pada ke Makassar untuk malam mingguan ya, karena hari ini malam minggu Trump 2. Oke deh, itu dia update untuk info lalu lintas di sore hari ini pukul 5 lewat 30 menit Trump 2. Buat kamu yang di luar sana yang lagi keluar rumah, harap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan kamu dan juga keselamatan orang lain.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat...

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu masih di sore ceria teman P2. Ini kita mau break azan maghrib dulu ya teman P2 buat kalian di hari ini yang masih pantengin. Jangan kemana-mana teman P2, kan aku bakal balik lagi nemenin kamu tentunya masih di sore ceria sampai jam 8 nanti. Dan sebentar di jam 7 nanti bakal ada Pro 2 Hits berjaringan Sekerowil 4. Padahal nanti kita bakal seru-seruan ya bersama RRI lain ya, RRI yang ada di Korowil 4 tentunya. Jadi buat teman P2, untuk azan maghrib sendiri pada hari ini di tanggal 26 September 2026 jatuh pada pukul 18.00 nih. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
0: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Tahun P2 yang jomblo, terus usianya 17 tahun ke atas, tahun P2 katanya akan dapat bantuan langsung tunai dari pemerintah nih tahun P2. Jadi bakal dapat BLT dari pemerintah, dan katanya pemerintah tengah mengkaji skema bantuan langsung tunai ini atau BLT bagi warga negara berusia 17 tahun ke atas yang belum pernah menikah tahun P2. Jadi statusnya masih lajang ya. Jadi rencana tersebut disiapkan bersama dengan program pembukaan rekening tabungan gratis bagi masyarakat yang belum memiliki rekening perbankan tahun P2. Jadi pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar 3,8 triliun jika setiap rekening mendapat saldo awal Rp50.000. Harusnya ditambahin sih Pak ya, 1.000 atau mungkin 200.000 Pak, biar bisa digunain gitu ya. Dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan data masyarakat berusia di atas 17 tahun yang belum memiliki rekening telah dilaporkan kepada Presiden Trump II. Dan katanya pemberian saldo awal ini dirancang agar rekening yang baru dibuka tetap aktif dan tidak berstatus dorman. Namun Trump II bentuk intervensi dari berbagai anggaran masih dibahas bersama Kementerian Keuangan juga dalam P2. Dan pemerintah juga menilai bahwa kelompok usia 17 tahun ke atas yang belum menikah perlu mendapat perhatian dalam skema kebijakan baru. Dan mengingat bantuan sosial selama ini lebih banyak menyasar penerimaan berdasarkan kategori keluarga atau status tertentu. Jadi hingga kini mekanisme penyaluran besaran bantuan dan bentuk program belum diputuskan secara final, tapi pembahasan masih berlangsung untuk menentukan skema yang akan ditetapkan Trump kedua. Jadi ya buat kalian misal ya, aku sih berharapnya bukan 50.000 Pak, kalau bisa ya 20 juta gitu. Tapi ya menguras juga kan, menguras keuangan negara, APBN negara juga Trump kedua kalau harus ya dimasukin saldo tiba-tiba buka rekening udah masuk 20 juta, enak banget ya. Tapi itu dana awal Pak buat anak-anak muda. Mungkin siapa tahu anak muda di sana yang kayak punya visi owner yang lebih kayak pengen membangun usaha gitu, tapi dananya belum cukup, bisa dibantuin gitu ya, tiba-tiba masuk 50 juta. Tapi ini ya 50.000 Trump II untuk membuka rekening awal ya, buat kalian yang mungkin pengen buka rekening awal. Tapi memang kan kalau kita buka rekening baru tuh harus ada isinya dulu gitu, dan itu salah satu apa ya, kayak anak-anak muda juga malas karena ya korban uang lagi di dalam buku tabungan. Tapi Trump II dengan ini bantuan dari pemerintah, siapa tahu bisa mengurangi beban kalian. Jadi nggak apa-apa, semoga rencana ini bisa dilaksanakan buat kalian yang jomblo tapi usianya 17 tahun ke atas tapi belum buka rekening baru, nanti dibantuin sama pemerintah Trump II. Semoga ini rancangannya terrealisasikan ya, dan juga teman Trump II yang masih 17 tahun bisa dapat bantuan ini. 50.000 Trump II, siapa sih yang nggak mau? Itu uang kan.

0: Superman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

0: Komen-komen ngasal.
1: Healing menurut kamu apa?
2: Healing sesuatu yang menyenangkan ketika kita sedang bosan.
3: Healing itu mengistirahatkan tubuh.
4: Healing itu untuk refreshing, menyegarkan diri.
5: Ya, cara untuk menyegarkan pikiran dari banyaknya kekacauan-kekacauan yang lahir di kaum-kaum pemikir intelektual.

0: Segala yang terluka disembuhkan karena kehadiranmu yang mampu mengambil hatiku secara perlahan. Berharap masa laluku bisa terlupakan dengan sosokmu yang sungguh teristimewakan. Ternyata aku paham semua tentangmu hadir hanya untuk mengintimidasi hatiku. Healing yang bermakna penyembuhan mungkin satu hal yang paling aku butuhkan saat ini. Namun tempat yang sebenarnya adalah ketika aku merenung di sebuah alam yang indah dan perlahan melupakan ingatan yang tersakiti karenanya.
1: KKN di Pro 2. Komen.

Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu teman Pro 2. Pukul 7 nanti bakal ada Pro 2 hits berjaringan ya, Scroll 4 teman Pro 2. Kita akan siaran bareng ya sama dari beberapa RRI dari Koril 4, ada RRI Mamuju, Kendari, Bau-Bau, Toli-Toli, Palu, Tengah 2 yang bakal nemenin kamu di pukul 7 sampai pukul 8 nanti. Jadi buat Tengah 2, jangan kemana-mana, pantengin terus.

0: ngobrol-ngobrol, kita bakal ngobrol juga lagu-lagu hits dan juga yang
1: betul
0: pasti yang ada di tempatnya teman-teman kita. Kita akan ngobrol-ngobrol dari
1: Bonek, Bau-Bau, dan Ampana juga ada ya. Ada juga Makassar dan Mamuju gitu ya, teman kedua.
0: Nah, tapi sebelum itu kita bakal menyapa dulu nih untuk teman-teman kita sekarang yang sepertinya sudah hadir juga di Zoom pada malam hari ini. Dan sekarang masih bersama juga dengan Mary F. Raja penyiar yang jatuh-jatuh dan juga jatuh cantik. Ya kan, teman-teman kita bisa langsung aja ke YouTube.
1: Betul.
0: Nah, kita menyapa dulu ke Karya dan Kristen dari.
1: Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Apa kabar nih kakak-kakak?
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Okay.
1: Yati Hasbi.
0: Halo, saya Yati. Saya tinggal di Polokoli. Kita coba tes dulu untuk
1: Bone ya. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Suara host dari Palu agak kecil ya, saya terima yang baju kotak-kotak. Iya, kecil sekali suaranya di sini.
0: Oke, terima kasih. Gimana? Sudah aman?
2: Masih kecil.
0: Masih kecil. Oke, ntar kita sembari berusaha untuk memperbaiki suara kita ya, biar suara kita ini bisa aman gitu di Bone ya.
2: Oke. Siap.
0: Oke. Terima kasih untuk Avia. Next kita kemana lagi nih?
1: Kita mau ke Bau-Bau dulu gitu. Ada Kak Buhzuda. Halo.
0: Halo, Bau-Bau. Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Lagi OTW, lagi prepare.
0: Gimana? Soalnya belum kedengaran ya?
3: Kali.
0: Oke, okay, nah udah kedengaran. Apa kabar?
3: Bau-Bau. Baik, alhamdulillah di Bau-Bau cuacanya cerah dan kami juga sehat-sehat bersama teman-teman teknik ini.
1: Okay, alhamdulillah.
0: Oke, okay, kalau kita salam untuk teman-teman teknik, nanti kita lanjut lagi, Kak, ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, next kita ke
1: Ampana.
0: Novian di Ampana. Adakah Kak Novian, apakah sudah ready? Teman-teman Ampana, oke, okay, kita ke Makassar dulu. Hai, Rai.
4: Halo, Kak. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Halo, Kak Iye, Kak Wino. Selamat malam.
1: Halo. Salam kenal, Kak Rai.
4: Salam kenal.
0: Oke, suaranya agak kecil nih, Rai.
4: Wes, suaranya agak kecil ya, Kak, ya?
0: Oke, nggak apa-apa deh. Ntar kita akan coba ngobrol lagi sebentar, Rai, ya.
4: Iya, Kak.
1: Udah gini-gini tadi, ya.
0: Oke, okay. Next kita ke
1: Mamuju.
5: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Bagaimana? Selamat malam, Kak Sigi. Apa kabar? Sehat?
5: Sehat dong, semangat hari ini.
0: Oh, oke, okay, mantap. Ntar kita akan lanjut lagi ya. Oke, okay, itu dia teman-teman kita. Kita tinggal menunggu Ampana ya untuk hadir bersama kita juga di malam hari ini. Ada Iye juga dan ada
1: dan juga Kamino.
0: Kamu semua teman Pro 2, tapi kita bakal dengerin lagu dulu dong ya.
1: Yes, betul sekali.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Hits.
1: Berjaringan.

0: Oke, balik lagi di Pro2X berjaringan tentunya sama saya Erwino
1: dan juga Iya di sini teman Pro2 ya. Kita masih ngobrol-ngobrol seru ya bareng sama teman-teman dari Korwil 4. Ada Kendari, Toli-toli, Bau-bau dan Bone, Adam Ampana juga Makassar dan juga Mamuju teman Pro2.
2: Oke, nah pertama kita bakalan ke Kendari dulu, di sana sudah ada Kak Yayan. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Kak Yayan, kita dengerin dulu lagu hits yang ada di RRI Kendari.
3: Pro2

0: hits di Pro 2 Kendari.
1: Yang hits di Pro 2 Kendari.
2: Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah dengerin lagu-lagu hits yang ada di Kendari ya. Gimana Kak Yayan? Apakah cuaca di Kendari aman nih? Aduh, suaranya belum kedengeran nih.
3: Masih kemiot itu.
2: Masih kemiot kayaknya nih. Oke. Soalnya tadi lagu-lagunya keren ya. Tadi ada tulis juga.
4: Iya, nah. Kak Iyek dan Kak Wino.
2: Oke, mau tahu dong apa sih yang lagi hits sekarang di Kendari?
4: Oke, jadi di Kendari ya bulan ini dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 RRI Kendari ada banyak sekali kegiatan yang digelar untuk masyarakat melalui rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Jadi tahun ini mengusung tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, yang mana RRI Fest ini tuh berlangsung dari tanggal 17 sampai 19 September di pelataran RRI Kendari. Ada banyak sekali kegiatan yang dihadirkan, mulai dari bazar UMKM, cek kesehatan gratis, fashion show anak, lomba mewarnai, jalan sehat, aksi cinta lingkungan, dan tentunya berbagai kegiatan yang bisa melibatkan masyarakat secara langsung. Dan rangkaian RRI Fest di tahun ini juga ditutup dengan malam puncak yang sekaligus menjadi momen untuk menyaksikan final Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026 ya. Dan ajang ini juga menjadi salah satu ruang bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan mereka di bidang tarik suara. Dan akhirnya di gelaran juara pada Bintang Radio Indonesia RRI Kendari dari tahun ini berhasil diraih teman-teman dari Kota Bau-Bau, baik itu dari kategori putra dan juga kategori putri.
2: Wis, mantap ya, luar biasa ya. Wawancara mantap tuh. Oke, jangan lupa nih kalau misalnya mau voting juga bisa di bintang radio rri.id. Wajib hafal tuh kayaknya ya.
3: Hari ini saya udah voting loh. Dua kan, satu hari kan dapat gratisan dua.
2: Betul, gitu. Oke. Nanti buat pendekar juga boleh voting itu.
3: Betul.
2: Oke, terima kasih Kak Yayan dari Kendari.
4: Terima kasih juga Kak Iyek dan Kak Wino.
2: Oke.
3: Dari Kendari kita langsung menuju ke Toli-Toli. Tapi sebelum kita ngobrol sama Kak Yati Hasbi di Toli-Toli, kita dengerin dulu apa lagu yang lagi hits di Toli-Toli.
1: Pro 2 Hits berjaringan.
0: Yang lagi hits di Pro 2 Toli-Toli.
1: The best songs on the radio.

0: Perjadinya. Pro 2 RRI Toli-Toli, teman terbaik kamu.
1: Oke. Okay.
2: Halo, ya, selamat ya. Malam kakak-kakak.
1: Halo, selamat malam. Wis makin segar aja nih Kak Yati ya.
2: Okay. Bisa dengar suara saya kakak-kakak?
1: Bisa, aman.
3: Bisa.
2: Aman.
1: Bisa
2: ya?
1: Kedengaran. Oke.
2: Okay. Okay, saya grogi ya kakak ya.
1: Lebih grogi lagi kita.
3: Lebih grogi saya lagi.
2: Iya, soalnya lagi. Dari sekian purnama saya lagi dapat tugas hari ini. Jadi saya groginya minta ampun ini kakak. Pasti kakak juga grogi
1: nih.
2: Ini. Ada yang grogi pasti ya.
3: Betul.
1: Sama-sama groginya nih ya. Oke, tapi mau tahu dan kira-kira informasi apa sih yang lagi hit sekarang di Toli-Toli?
2: Iya, ini kakak, ini mengenai kabar karhutlah kemarin ya. Ini kan kemarin, minggu kemarin, tidak lama maksudnya kejadiannya. Kan pernah kebakaran juga, kebakaran hutan di sini ya. Di desa Silondowu, ini tidak jauh dari Toli-Toli. Dan ada 3 titik api. Jadi diperkirakan 3 gunung begitu terbakar ya kakak ya. Jadi masyarakat di sana itu berpikir kalau kebakaran hutan itu terjadi karena faktor cuaca ya, yang panas ya. Nah, jadi masyarakat berpikir, wah ini dikarenakan gara-gara cuaca yang panas jadi terbakar bla bla dan lain sebagainya. Dan ternyata kakak, kenapa terbakar? Ternyata ada yang membakarnya, begitu.
1: Oh.
2: Mau tahu siapa yang membakarnya, kakak?
1: Siapa tuh penasaran?
2: Iya, yang bakar adalah orang dengan gangguan jiwa.
1: Oke.
2: ODGJ ya. Jadi sempat ditanya, kenapa dibakar ini hutan? Jadi dia jawab, saya tidak suka dengan kegelapan. Setiap saya lewat semuanya gelap. Dia katanya begitu. Jadi dia bilang saya enggak suka yang gelap-gelap. Jadi saya harus lihat yang terang-terang. Maka dia bakarlah hutan itu.
1: Oke.
2: Itu jawaban dari orang dengan gangguan jiwa ya kakak ya.
1: Karena tidak suka gelap ya, jadi akhirnya dibakar.
2: Karena dia tidak suka gelap, karena dia setiap lewat di hutan itu ya pasti gelap lah kakak ya. Namanya pedesaan ya.
1: Betul.
2: Jadi dia bilang supaya tidak gelap, akhirnya dia bakarlah hutan itu, begitu.
1: Oke, luar biasa ya.
2: Seru.
3: Jadi kita nggak bisa berkomentar kayaknya.
2: Jadi terpaksa bapak-bapak petugas atau dari bapak polisi ya tidak bisa ngapa-ngapain karena ya yang bakar kan orang tidak waras ya, begitu ya kakak ya.
1: Oke.
2: Jadi dia pakai sabut kelapa begitu kakak. Jadi sabut kelapa itu dia bakar, kemudian dia kasih jalan di hutan-hutan yang agak kering gitu, pohon-pohon kering gitu.
1: Oke. Jadi akhirnya terjadilah kebakaran hutan ya. Oke, luar biasa. Kalau gitu terima kasih untuk Kak Hayati untuk informasinya. Sampai ketemu nanti di Toli-Toli.
2: Iya, datang sini ya kakak ya. Lihat gunung yang terbakar ya, boleh ya.
3: Jangan-jangan ke Toli-Toli ya.
2: Iya, sama tahu aja mau kenalan sama ODGJ-nya ya.
1: Iya, kayaknya bakalan ke sana tuh dalam waktu singkat.
2: Jadi seru kakak. Oke kakak,
1: terima kasih.
3: Bye.
1: Itu dia informasi dari Toli-Toli. Next kita akan ke Bone. Tapi sebelum kita ngobrol sama Kavia, kita dengerin dulu lagu hits yang ada di RRI Bone.
0: Lagu yang hits di RRI Bone minggu ini. Nabila Takia, Tasamuda Hompimpa.

Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Katy Perry, The One That Got Away.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. RRI Bone.
1: Baik.
2: Oke, okay, itu dia, seru ya.
1: Betul sekali, itu dari Bone. Ada Kavia di sana. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Iyek sama Wino. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Kabar Kavia gimana?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, okay, ini kita mau nanyain dulu nih, apa nih yang lagi update gitu dari Bone?
3: Oke, nah info hits dari Bone kali ini, kita di Bone ada festival namanya Gauma Raja yang terselenggara di tanggal 25 sampai tanggal 30 mendatang. Dan malam ini Kak Iyek dan Kak Wino, ini merupakan malam puncak di mana akan banyak sekali pertunjukan yang disajikan di festival Gauma Raja ini. Kemudian akan ada juga pemutaran film, di mana filmnya salah satu pemerannya adalah Bupati Bone. Jadi Bupati kita itu ikut menjadi bintang film di film tersebut. Dan malam ini juga RRI Bone berkesempatan untuk menyiarkan ya Gauma Raja di malam minggu ini. Jadi untuk warga Bone yang mungkin tidak ada kegiatannya, mau lihat seperti apa festival ini, bisa ke lapangan Merdeka Watampone yang ada di pusat kota Watampone. Itu sih info hits.
1: Wah, seru kayaknya ya.
2: Seru ya, menarik.
1: RRI Bone yang malam hari ini. Siaran saya.
2: Oke. Oke.
3: Langsung ke lapangan Merdeka
2: Watampone. Oke, tapi ada lagi nih yang spesial dari Bone Style, ada info ya. Hits karena live performance hari ini itu dari Bone. Oke. Kalau gitu silakan kita langsung aja kasih ke Kavia, silakan Kavia.
3: Oke, terima kasih. Betul sekali yang dikatakan.
2: Kita langsung aja kasih ke Kavia, silakan Kavia.
3: Oke, terima kasih.

0: lagunya Chris Patti.
1: Lagunya Chris Patti. Ya. Judulnya apa tuh Kak Ika?
0: Judulnya apa ya tadi? Bila rasaku ini rasamu.
1: Oke. Kenapa? Ini kan lagu galau ya, malam minggu kok lagu galau Kak Ika yang dipilih?
0: Iya Kak, karena apa ya? Supaya lebih galau lagi vibes-nya. Jadi yang gak keluar malam minggu.
1: Oke, jadi untuk orang-orang galau yang mungkin lagi dengar siaran Pro 2 Hits ya. Dan pendengar dan pemirsa, teman-teman Sekorwil 4, kita langsung saja dengarkan suara merdu dari Ika Arsyila lewat lagu Bila Rasaku Ini Rasamu.

0: Dan itu dia lagu pertama dari Kak Ika Arshila. Mungkin teman-teman Skor Wheel 4 bisa memberikan aplaus dong untuk Kak Ika malam hari ini, karena kita semakin menggaluh ya malam hari ini. Bagi yang tidak keluar bermalam minggu, lagu ini cocok nih untuk pendengar semua. Nah, setiap keseharian sehari-hari ini apa Kak Ika selain nyanyi?
1: Saya sebenarnya ibu rumah tangga.
0: Ibu rumah tangga, ya. Okay.
1: Terus saya juga konten kreator.
0: Oh, konten kreator.
1: Tapi tidak besar. Cuma saya sekarang menekuni konten gitar di TikTok.
0: Oh, konten gitar.
1: Iya, Kak.
0: Jadi apakah di lagu kedua ini Kak Ika bermain gitar?
1: Boleh.
0: Oh, boleh, baiklah. Jadi mari kita saksikan kembali teman-teman seperti apa penampilan dari Kak Ika dengan gitarnya.
1: Kebetulan ini lagu pertama yang saya pelajari waktu belajar main gitar.
0: Oke, judulnya apa nih Kak Ika?
1: Judulnya The Virgin, Cinta Terlarang.
0: Oke. Lagi-lagi lagu galau ya,
1: iya,
0: Kak Ika. Baiklah.
1: Muka saya memang vibes-nya galau kayaknya, Kak.

0: Terima kasih.
1: Udah, padahal saya udah terhanyut nih Kak Ika. Terima kasih atas penampilannya malam hari ini. Terima kasih sudah menghibur Kak. Orang-orang yang lagi galau malam minggu kita Kak Iek dan Kak Wino ini.
2: Iya,
1: dengan lagu galau.
2: Oke, udah menggalau kita sebenarnya tadi ya.
3: Awalnya memang kita lagi galau ya.
2: Jangan menangis ya, enggak apa-apa.
1: apalagi Kak Ika ini suaranya lagi serak karena kemarin. Jadi dimaafkan ya.
2: Aman, suaranya bagus kok.
3: Serak aja begitu gimana bagus ya?
2: Betul. Oke, kalau gitu
1: kita ya. Balik ke host utama malam
2: hari. Oke, terima kasih Kak Fia.
1: Terima kasih.
2: Oke, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana. Sebentar kita akan kembali lagi tetap di Pro 2 Hits Berjaringan.
4: Pro 2 Hits Berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya. Pro 2 Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau. Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Pro 2 Hits Berjaringan.
2: Oke, nah tadi kita udah dengerin juga live performance dari Bone ya.
3: Betul sekali.
2: Sekarang kita kemana lagi nih Kak Ye?
3: Kita mau ke Bau-Bau lagi dulu. Ada Kak Buzuda di sana. Halo.
5: Baik, halo Kakak Ye dan juga Erwin ini.
2: Oke, nah sebelum kita lanjut nih kita dengerin dulu lagu hits apa sih yang lagi ada di Bau-Bau sekarang. Kita dengarkan sama-sama.

0: Yuppies, RRI, Wow.
1: Nah, itu dia teman bro dua ya.
2: Yang gimana nahnya?
1: Nah. Boleh gak lagu yang di akhir tadi diputer dari awal sampai akhir?
2: Seru ya, benar-benar suka juga. Oke, nah.
1: Kita mau...
3: Itu tadi lagu dangdut atau lagu pop itu?
2: Dia kayaknya gabungan
1: ya. Jadi ya genre baru dia hipdut. Makanya makanya dia masuk di kategori baru di AMI Awards. Makanya dia masuk di hipdut dia itu. Oke. Kita mau tanyain dulu nih informasi apa yang lagi update di Bau-Bau sekarang.
3: Iya, di Bau-Bau. Yang lagi update ini acara Mendadak Ngamen.
2: Oke.
3: Baik, informasi dari Bau-Bau yang lagi ramai ini atau di minggu ini, penyanyi Triswaka dan juga Zidan ya, ini mendadak menggelar aksi ngamen di kota Bau-Bau, dan kehadiran keduanya ini berhasil juga menarik perhatian dan juga menghibur masyarakat atau juga warga yang juga menikmati penampilan musik secara langsung di lapangan Ngalu-Ngalu, Kota Mara, Kota Bau-Bau. Nah, aksi tersebut juga menjadi bagian dari perjalanan Mendadak Ngamen volume kedua yang juga membawa Triswaka dan juga Zidan ini menjelajahi sejumlah kota yang ada di Indonesia, termasuk juga di Sulawesi Tenggara, baik itu di Kota Kendari dan juga Kota Bau-Bau. Nah, yang menariknya ini, Triswaka juga mengatakan Mendadak Ngamen merupakan juga program pribadi yang mereka juga jalankan untuk mencari suasana baru sekaligus juga menikmati perjalanan. Nah, musik dipilih juga disampaikan sebagai cara untuk tetap juga berkarya sambil juga mengenal berbagai daerah dan juga bertemu orang-orang baru begitu. Nah, selama berada di Kota Bau-Bau, Triswaka dan juga Zidan ini juga mendapatkan dukungan dari sejumlah teman serta juga pelaku musik lokal yang ada di Kota Bau-Bau ini. Baik, Kakak Erwin dan Kakak Ye, itu informasi yang dari berasal dari Kota Bau-Bau gitu.
2: Oke, terima kasih untuk informasinya.
3: Kalau boleh tahu, ini Zidan ini di Sulawesi Tengah bukan?
1: Betul, dia dari Sulawesi Tengah, dari Parigi ya? Kalau nggak salah.
2: Bukan yang lagi magang di KMB bukan? Bukan.
1: Zidan yang ini udah lama. Dari viralnya kalau nggak salah dia dari zaman-zaman COVID kalau nggak salah.
2: Oke. Baik. Oke, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman yang ada di Bau-Bau, dan setelah dari Bau-Bau kita akan lanjut ke
1: Ampana.
2: Ini terdekat nih ya. Oke, di sana juga sudah ada Novian. Halo Novian.
4: Halo, Kakak di Palu. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Oke, tapi sebelum kita lanjut, kita dengerin dulu lagu hits yang ada di RRI Ampana.
5: Three megahertz.

0: 93 megahertz.
1: Oke, itu dia lagu hits yang ada di Ampana. Sekarang kita mau nanya-nanya ke Nevia nih, apa lagi nih informasi hits yang ada di Ampana. Apakah durian?
2: Belum.
1: Belum ya?
2: Oke, jadi di Ampana beberapa hari yang lalu ini baru saja digelar sebuah festival budaya. Namanya adalah Festival Bukulupi. Ini yang berlangsung di lapangan sepak bola Kelurahan Bailu Baru, Kecamatan Amar Kota atau Junauna. Nah, festival tahun ini mengusung tema yaitu Posintufu Raya Bukulupi, yang bermakna semangat gotong royong, berkumpul dan juga bersatu. Nah, dalam pembukaannya masyarakat ini disuguhkan dengan berbagai pertunjukan budaya seperti ada tari kolosal, kemudian ada juga musik daerah serta tradisi adat Bukulupi yang merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat Tojuna Una. Nah, festival ini juga menjadi ruang perjumpaan bagi 5 entitas adat besar di Tojuna Una, yaitu ada suku Ta, kemudian suku Baree, ada suku Bobongko, Togian, dan juga masyarakat adat Malay. Nah, kehadiran berbagai unsur budaya tersebut ini menjadi bagian dari upaya untuk menjaga dan juga memperkenalkan kekayaan budaya lokal. Dan tidak hanya budaya juga, Festival Bukulupi ini juga menghadirkan UMKM, kemudian ada kain tradisional dan juga kerajinan tangan hingga kuliner lokal ya. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung pelestarian budaya sekaligus membuka peluang bagi perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat Tojuna Una. Nah, itu dia informasi update dari RRI Ampana.
1: Oke, terima kasih untuk Novian yang di Ampana.
3: Ya, yang
1: saya lagi berasa Gemas Saripati ini. Oke,
3: Gemas Saripati tapi versi lebih
1: muda, lebih hits lah ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Novian. Next kita ke Rai di Makassar.
3: Ini dari tadi udah nggak sabar kayak ngobrol ya. Soalnya dari sebelum mulai udah
1: udah foto-foto duluan gitu ya. Oke deh. Oke, tapi sebelum kita lanjut nih Rai, kita dengerin dulu lagu hits apa sih yang ada di RRI Pro 2 Makassar.
4: Radio Republic of Indonesia.
5: Yang hits di Pro 2 Makassar. Let's check it out.
6: Dengan Citra Lestari, George Flo, terpesona.

0: Pulso. Play.
1: Album berdua ya yang lagi hits di Makassar gitu. Tapi selain lagu-lagu yang hits gitu, saya juga pengen tahu gitu apa nih info hits dari Makassar. Silakan Kak Ragi.
2: Yang lagi hits di Kota Makassar nih Kak, ada kegiatan Critical Mass. Jadi Critical Mass sendiri ini merupakan gerakan bersepeda bersama di mana para peserta itu turun ke jalan dan goes bareng sebagai bentuk kampanye bahwa sepeda juga merupakan bagian dari pengguna jalan nih Kak. Jadi bukan sekedar olahraga ini sepeda, tapi juga soal membangun budaya bersepeda dan mengingatkan bahwa jalan raya bisa digunakan bersama-sama nih kakak-kakak. Jadi tadi malam tuh Critical Mass ini dilaksanakan, titik kumpulnya itu di flyover di Jalan APP Tarani dan finishnya itu di CPI di dekat Pantai Losari nih Kak. Jadi tadi malam tuh di Makassar tuh luar biasa kemacetan terjadi di Jalan APP Tarani karena banyak banget pesepeda, hampir 1000 ya peserta sepeda dari berbagai komunitas yang ikut melaksanakan kegiatan Critical Mass ini. Dan ternyata Critical Mass ini dilaksanakan setiap akhir bulan Kak, di hari Jumat malam, dan juga tidak cuma di Makassar tapi juga di berbagai daerah. Di Jakarta juga ikut melaksanakan, terus juga di Palembang, Medan, dan beberapa daerah juga ikut melaksanakan kegiatan Critical Mass ini sebagai bentuk kampanye bahwa sepeda juga merupakan bagian dari pengguna jalan. Itu dia informasi yang lagi hits di Kota Makassar.
3: Mantap ya, setiap Jumat malam.
1: Rasa ingin pulang kampungnya ada banget ya.
2: Kak Wino, kapan ke Makassar? Kak Wino ini
3: foto saya gak ada di banner belakang ya.
1: Konfirmasi dulu tolong.
3: Oke deh, kalau gitu terima kasih untuk Rai dan salam untuk teman-teman yang ada di Makassar.
2: Iya,
3: ya.
2: Kita tunggu Kak Wino di Makassar.
1: Amin. Saya amin.
3: Oke, okay. Next kita ke mana lagi nih?
1: Kita mau ke Mamuju lagi. Ada Kak Sugi di sana.
3: Oke, okay, nah Kak Sugi juga sepertinya sudah ready banget nih. Tapi sebelum dengan senyumannya, mantap.
1: Apa nih?
3: Oke. Okay. Oke, okay, tapi sebelum kita lanjut, kita dengerin dulu lagu hits yang ada di RRI Mamuju.
4: Kedua hits RRI Mamuju. Ini dia top 5 untuk minggu ini. Kahitna, featuring Monica Tahalea, Titik Nadir.
5: Di benakku selalu terlintas jalinan kisah kita.
4: Ya, Indrawari, Seribu Kali. NPD, Sempurnanya Aku. Bruno Mars, Cha Cha Cha.
5: Come on and cha cha cha with me, and I'ma cha cha cha with you tonight.
4: Tulus Jatuh Suka.
6: Sungguh ku tidak memiliki daya.
4: Kedua hits RRI Mamuju. Top hits RRI Mamuju untuk minggu ini.
3: Oke, itu dia lagu-lagu yang hits yang ada di Mamuju. Selanjutnya kita pengen dengerin dua-dua. Gimana kabarnya nih Kak Sugi?
7: Halo, salam semuanya, kabar sehat.
3: Agak kecil nih suaranya Kak Sugi.
7: Iya.
3: Heeh.
7: Kok bisa padahal aku udah gede banget sih kayaknya.
1: Saya juga merasa dong.
3: Oke. Kita mau tahu dong kira-kira informasi hits apa yang sekarang lagi ada di RRI Mamuju.
8: Oke, baik. Untuk informasi hits dari Mamuju, ini di tanggal 22 kemarin, ulang tahun Sulawesi Barat yang ke-22 tahun juga, pas banget dengan tanggalnya. Banyak event yang diselenggarakan, termasuk diantaranya adalah ya upacara ya. Dan RRI juga hadir di sana, RRI Mamuju khususnya, dengan baju adatnya juga gak mau ketinggalan ngambil momen juga. Terus di tanggal yang sama pas malam hari itu ada Sulbar Fair dari tanggal 22 sampai 24. Banyak keseruan juga di sana, tari-tarian, panggung lah pokoknya. Artis nasional yang sempat viral juga karena pagar penontonnya jebol ya, saking banyaknya dan juga ngantrinya banget. Wow, luar biasa. Ada banyak artis nasional hari itu, tapi sebenarnya yang paling spesial tuh MC-nya kakak. Skip aja ya.
3: Luar biasa ya.
8: Ya udah kita terus ke informasinya, masih momen itu juga. di Sulbar Fair 22 sampai 24. Terus setelahnya saya suka yang ambil gambar tadi ya. Salam ya. Itu.
3: Biasa mohon maklumin, evident kakak, mohon maaf. Biasa, ya.
1: Lagi di ujung loh. Lagi di ujung
8: loh. Ada aja breaknya ya. Nah terus di tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 itu masih ada keseruan juga. Sunday Race kan dulu sekarang namanya Sunday Silumba yang masuk dalam Karisma Event Nusantara juga. Yang berlangsung dari tanggal 25 itu ada rest area mulai di sana tapi baru benar-benar berlayar tadi. Jadi yang belum tahu Sunday itu apa, Sunday adalah perahu tradisional khas Mandar yang merupakan perahu tradisional dengan kecepatan tercepat di dunia gitu. Dan ini rutenya untuk tahun ini singkat banget, hanya dari Majene ke Polewali. Hari ini sudah berlayar dan yang paling seru karena untuk pertama kalinya dalam sejarah logo RRI itu terpampang nyata di salah satu layar perahu tersebut. Bangga
3: keren dong.
8: Ya, ini masuk dalam sejarah juga. Dan untuk tahun ini dengan jumlah perahu terbanyak, sebanyak 80 perahu. Terus keseruan di lokasi juga banyak UMKM. Dan ya, masih berlangsung. Malam hari ini juga nginap nih di rute berikutnya. Besok lanjut lagi. Pokoknya bakal tuntas di Polewali Mandar tepat di tanggal 27 or maybe 28 gitulah kakak.
3: Oke, luar biasa panjang ya rangkaian acaranya ya.
8: Oke, boleh foto lagi mungkin gak kak?
3: Nanti kita berarti foto ya, lagi ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk Kak Sugi. Sehat selalu dan salam untuk teman-teman yang ada di Mambu. Next. Oke.
1: Next kita ya.
3: Nextnya kita, tapi kita dengerin dulu lagu hits yang ada di RRI Palu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
9: Pro 2.
0: Lagu hits di Pro 2 Palu.

0: Okay, itu dia lagu-lagu hits yang ada di RRI Palu. Dan sekarang kita apa nih informasi hitsnya kayak, soalnya kan lagi banyak banget nih acara. Selain betul, kemarin RRI Palu juga ngadain RRI Fest, terus Bintang Radio. Banyak kegiatan-kegiatan ya kan.
1: Dan ini masih rangkaian di bulan September ya, teman Perdu dan juga teman-teman dari Korwil 4 ya. Ini akan ada kegiatan, bukan kegiatan sih, tapi memperingati hari ulang tahun Kota Palu yang ke-48 nanti. Ini rangkaiannya udah dimulai dari kemarin
0: tanggal 25 ya,
1: September 2026 gitu. Nah, untuk rangkaiannya sendiri nih teman Pro 2, ini katanya kemarin Bapak Wali Kota Palu Hadianto Rashid sudah membuka night market dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Nah, kegiatan yang dikemas dalam konsep Car Free Night, nah biasanya Car Free Day ya, ini Car Free Night, itu sudah berlangsung di Jalan Muhammad Yamin di Jumat kemarin tanggal 25
0: September. Dekat dengan kantor ya?
1: Iya, betul sekali. Di situ, jalan kaki juga bisa.
0: Bisa.
1: Jadi Car Free Night yang berlangsung hingga tanggal 30 September nanti, ini menjadi salah satu rangkaian perayaan HUT Kota Palu sekaligus ruang bagi masyarakat dan juga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk beraktivitas dan mengembangkan usaha. Sekitar 200 pelaku UMKM loh Kak Wino dan juga teman-teman yang juga hadir dan terlibat dalam kegiatan tersebut.
0: Oke, selain itu ada juga job fair, itu nanti ada untuk peluang kerja dan juga masa depan yang lebih cerah. Nanti untuk teman-teman yang lagi cari-cari pekerjaan, bisa, boleh datang ke job fair yang sudah ada di, sediakan juga di Fatulemo ya kan. Terus ada international sharing juga di tanggal 27 September. Dan selain itu ada akad masal, kur. Ini kur untuk pembiayaan.
1: Saya sudah lumayan agak
0: Monica,
1: senang ya akad masal, tapi di bawahnya ada tulisan kur.
0: Jadi ada kur itu tanggal 27 September, itu untuk akses pembiayaan untuk usaha. Gitu ya, biasanya pengen usaha. Terus selain itu di tanggal 28 juga, ya itu kan juga...
1: Senin ya berarti.
0: Benar, itu kan juga kita... Dulu di tahun 2018 Kota Palu ini sempat terjadi bencana yang cukup besar ya, dan di tanggal 28 rencananya akan ada zikir akbar yang dilakukan di lapangan Fatulemo.
1: Dan Anda akan turun langsung ya.
0: Besok upacara saya jam 5 subuh. Silang.
1: Betul, dan juga nanti ini bakalan ada kita bakal kedatangan artis-artis ibu kota ya. Kawan Bro 2 ini sudah ada beberapa nama-nama yang bakal mengisi line up-nya nanti di HUT Kota Palu yang ke-48. Ini termasuk salah satunya ada pedangdut Siti Badriah, Sibat lagi cantik.
0: Lagi cantik.
1: Dan terus ada juga nih yang lagunya kemarin wajib dibawain di Bintang Radio, Liodra juga bakal hadir di lapangan Fatulemo nanti, dan juga ada Ari Lasso sebagai pelengkap. Jadi ada 3.
0: Betul, oke. Dan pastinya juga jangan lupa, ini pengen sampaikan juga untuk warga Kota Palu dan sekitarnya, jangan lupa untuk dukung finalis Bintang Radionya RRI Palu di tingkat Korwil 4, itu bisa di Bintang Radio RRI.id. Bisa langsung di situ, bisa diakses ya. Udah flyernya juga ada di Instagram. Oh, Rai itu udah. Oke, jangan lupa dukung Palu dan juga jagoan-jagoan kamu di tingkat Korwil 4 lainnya. Oke, dan pastinya untuk semua kakak-kakak yang sudah bergabung sama kita di malam hari ini di Pro Duets Berjaringan, terima kasih banyak untuk Kak Yayan yang ada di Kendari. Terus Kak Hasbi juga yang ada di Toli-Toli. Oke.
1: Ada Kak Fia juga dari Bone. Oke. Dan ada Kak Buzuda dari Bau-Bau.
0: Novian yang ada di Ampana juga terima kasih. Kemudian ada Rai di Makassar.
1: Ada Kak Sugi di Mamuju dan ada kami berdua di Palu.
0: Oke, jangan lupa untuk teman Pro 2 untuk selalu patengin setiap hari Sabtu. Di malam terakhir di bulan ya, Sabtu malam terakhir.
1: Satu malam di akhir bulan.
0: Satu malam di akhir bulan, oke deh. Itu ya selalu ada Pro 2 Hits Berjaringan. Dan kira-kira siapakah hostnya untuk bulan depan? Nanti deh, penasaran, nanti cek aja Instagramnya Korwil 4 ya. Oke, kalau gitu untuk semuanya terima kasih banyak.
1: Terima kasih teman-teman.
0: Kakak-kakak seru. Dan kita akan ketemu lagi nanti, jadi jangan kemana-mana, saya Erwino.
1: Dan saya Iyek Maulana pamit.
0: Tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Hits Berjaringan.
3: Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
2: Pro 2 Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
3: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
2: Pro 2 Hits Berjaringan.

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Saturday night, selamat bermalam minggu. Teman Pro 2 aku tercinta, terlove you. Tadi sudah ditemenin sama Rai, terus juga sama teman-teman dari Korwil 4. Tadi ada Palu, Ampana, ada dari mana lagi? Tadi tuh banyak banget soalnya ya teman Pro 2. Palu, Ampana, Toli-Toli, Kendari, Bone, Mamuju, bau-bau. Wih, seru banget kayaknya tadi ya Pro 2 Hits berjaringannya. Dan hari ini langsung aja kita mulai jaga malam bareng sama Enggi teman Pro 2 sampai di jam 10 nanti ya. Karena nanti di jam 10 spesial seperti biasa di malam mingguan kita bakalan mendengarkan Habis Siaran Terima Gaji. Cih. Kayaknya sih udah ada juga yang terima gaji ya buat yang tim 25 gitu ya. Kalau tim 1 mah belum, sabar sabar ya, baik-baik dijaga keuangannya, takutku saya belum ke tanggal 1 nangan skarat nih gitu ya. Jadi yang lagi ada di rumah, di jalan, di tempat nongkrong, walaupun aku di tengah keramaian tapi tetap merasa sepi, au. Selamat bermalam mingguan ya teman Pro 2 ya. Dan 1 jam ke depan buat kamu ditemani sama Inggi sama requestan lagu. Kalau misalnya kamu pengen request lagu favoritnya kamu, waktunya Mi, langsung aja ya ke WhatsApp di 0811410968 via WhatsApp. Boleh ke Instagram juga @rri_pro2makassar. Jangan lupa di follow atau langsung download RRI Digital yang belum punya. Kalau yang udah punya tinggal komen aja gitu.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

Balik lagi masih barengan sama Inggi di Jaga Malam teman Produwe di malam Minggu hari ini ya, di spesial untuk malam mingguan. Yang pengen request lagu boleh langsung aja ke WhatsApp ya di 0811410968, boleh ke Instagram juga @rri_produwemakassar, langsung DM aja ya, atau boleh komen di RRI Digital. Anyway, aku udah punya requestan nih teman Produwe, ada dua lagu yang udah aku siapin. Ada Versa Besari itu yang Tulang Punggung, katanya requestan dari ada Firman. Oh, Firsa dan Firman ya. Terima kasih ya. Terus jika nanti ada Keisha Lefronka dengan Pelarian, ngerinya semua lagu-lagunya malam hari ini Pelarian gak tuh. Ini dari Dian. Terima kasih buat yang udah pada request ya. Yang lainnya masih ditunggu nih ya, apalagi yang mungkin kayak di rumah Ji malam mingguannya, daripada tidak ngapa-ngapain, mending langsung request lagu favoritnya kamu ya. Siapa tahu bisa masuk di chartnya kita setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 5 ada Indonesia dan juga weekly top 20. Langsung aja kita ke lagu yang pertama, ada Tulang Punggung dari Versa Besari.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2 di WhatsApp nih, aku bacain lagi ya. Bentar. Hai kakak, happy weekend. Aku Minace mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, salam katanya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak, thank you Minace. Langsung aku puterin ya lagunya. Dan teman Prado yang lainnya juga, kalau misalnya masih pengen request boleh aja ya, langsung ke WhatsApp di 0811 410 968 ya, ke WhatsApp atau juga di Instagram @rri_pro2makassar. Boleh komen juga di RRI Digital.

0: akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
0: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu, Kak. Jangan lah, Kak.
0: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

Masih di 96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam Special Request Time nih teman Pro 2 di malam minggu ini. Dan terakhir sebagai penutup ada When I'm With You-nya Lisa featuring Tyla. Ini requestan dari ada Gia tadi. Thank you ya buat Gia udah menutup request time malam hari ini. Terima kasih banyak dan nanti kita ketemu lagi di request-request time selanjutnya. Seperti biasa nanti ada Prodo Hitlist dari jam 11 sampai jam 12 setiap hari atau di weekend jam 8 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, langsung aja kita dengerin. Ini dia ada Lisa featuring Tyla, When I'm With You. Lisa aja dia yang nyanyi ya.

0: si Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau aku beli dah.
1: Eh, yakin bisa cepat putih? Lagian, krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati, nah. Kalau gak cocok, itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
0: Ih, nakut-nakutin. Ya, suka gelai. Lihat aja nanti. Aduh, sis, gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
1: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya, hati-hati kalau milih produk cantikan.

9,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam bareng sama Enggi, teman Pro 2. Jam 9 waktunya kita ngobrol-ngobrol lagi di zona komunitas ya, yang pengen sharing soal pengalamannya di sebuah komunitas boleh banget nih teman Pro 2 ya. Langsung aja ke WhatsAppnya kita juga di 08114109968, main ke Instagram juga @rr_pro2makassar, boleh komen di RR digital ya. Karena kan biasanya itu tuh kalau orang berkomunitas pasti beda komunitas, beda lagi pengalamannya, beda kegiatannya ya kan. Jadi mungkin mau sharing sama kita boleh ya teman Pro 2. Atau besok-besok kalau misalnya di setiap, karena kan zona komunitas hadir di setiap

sama teman-teman komunitas kamu, boleh banget ya langsung ke tiga cara tadi, ada di WhatsApp, Instagram, atau juga di RRI Digital. Nanti biar kita langsung mengundang kalian ke studio Pren 2, biar kita langsung ngobrol bareng soal komunitasnya kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
6: Teman,

96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari.

ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki.

0: Angsurannya kapan mau di-store?
1: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan ini buat teman Pro 2, langsung aja kita bacain request lagi ya. Respon nih dari teman Pro 2 yang mau sharing soal pengalamannya berkomunitas. Nah, ini ada dari Fatir, katanya, saya pernah kak ikut komunitas fotografi. Awalnya memang cuma karena hobi foto-foto, tapi pas kak gabung, saya jadi kayak punya kak banyak teman baru dan belajar banyak hal dari anggota lain. Yang paling berkesan itu bahkan kayak sering banget ya hunting foto bareng dan pernah mengadakan katanya kegiatan sosial. Wih, Masya Allah, keren banget ya. Dan dari komunitas itu saya belajar bahwa katanya punya hobi yang sama itu ternyata bisa bawa kita bertemu dengan banyak orang dan juga pengalaman baru. Setuju. Yang lain setuju apa setuju? Coba deh juga cerita soal pengalamannya di komunitasnya kamu, teman Prada, boleh ke WhatsApp di 0811 410 968, boleh juga DM langsung ke RRI_Prodamakassar Instagram atau juga di RRI Digital.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

tell who's next. Dari Makassar, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi nih, teman produk terakhir nih ya. Ada dari Ayu, pengalaman paling berkesan waktu ikut katanya komunitas adalah kalau pas lagi ada kan kegiatan sosial, jadi kayak turun langsung ke bantu masyarakat dan kerjasama dari awal sampai selesai. Dari situ saya merasa spesial, asik. Nah, dari situ saya merasa komunitas bukan cuma soal kumpul-kumpul, tapi juga katanya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Setuju sependapat. Nah, terus juga ada dari Iga, ini dulu saya ikut komunitas karena diajak teman. Awalnya malu dan cuma jadi pendengar, tapi lama-lama mulai aktif ikut kegiatan. Ternyata seru juga karena bisa ketemu orang-orang dengan latar belakang berbeda. Dan sampai sekarang beberapa teman dari komunitas itu masih dekat sama saya. Oke, kita jadi penutup juga ya obrolannya kita di zona komunitas malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa di malam minggu kita bakalan menghadirkan habis siaran obrolan seru malam hari ini. Jadi jangan pindah frekuensi ya. Nanti kamu akan ditemenin sama teman-teman yang luar biasa dari habis siaran. Terima gaji dong ya. Jangan terima yang lain kalau bukan terima gaji. Oke. Kalau gitu teman produk yang dipamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you. Bye.

0: Kenapa Nek masih nge-record gini?
1: Selamat datang di Habis Siaran, podcast tempat penyiar ngomong tanpa rundown.
2: Ini semua gugup deh.
3: KL gugup.
2: Kita gugup. Yang edit gugup.
4: Kalau di kantor kan kali saya suruh terlambat biasa disuruh bunyikan.
5: Iya sih. Itu kayaknya tahun ini nambahin lagi.
6: Itu terakhir tahun 2020 mana? 2020 kita buka-bukaan.
1: Iya. Tanpa sensor.
6: Tapi kayaknya itu pernah ada yang support kita, tapi sekarang
5: siapa?
6: Enggak support.
5: Siapa sih?
2: Kata kau.
5: Si itu kenapa pitikan kanan?
4: Ada juga yang mau diantar pindah dari orang tuanya.
5: Next question.
1: Tapi tetap mau.

0: Hadir.
1: Hadir. Hadir. Terima kasih.
2: Ini siapa ya?
1: Hai guys, jadi saya bawa teman-teman saya ya dari luar negeri semua ini. Kita akan take over podcast RRI Pro 2. Hai semuanya, nama saya Gaby.
3: Hai Gaby.
2: Halo Gaby.
3: Halo Gaby.
1: Guys, introduce yourself please.
3: Okay, for me, hello, my name is Rich.
1: Hi, Rich.
3: I am from Switzerland.
1: Oh.
3: Yes, okay. I come from a very, very far country.
1: Yes.
3: I've come to Indonesia to learn about Indonesian Bone culture. Yes, I'm sorry, I don't understand Indonesian. I'm so sorry.
1: Yes. So she wants you to speak some Bone language.
3: Bone. Halo, nama aku Rich.
4: Jawaban kamu Gi, masa lu Gi?
3: Yes.
1: Thank you, Rich.
5: Okay, konnichiwa minasan, watashi wa jopan desu. So, even though I am Japanese.
3: Kok Inggris, Bang?
5: Because my
3: mikir kan lu? Lu mikir kan?
1: So everyone can understand.
5: Yes.
3: Okay.
5: I am speaking in English.
1: Yeah.
5: It's okay, guys.
1: It's okay.
5: Nice to meet you all.
1: Yes.
6: Nice.
5: Nice to meet you.
6: Ne. 안녕하세요.
5: 조판데스.
4: 조판에.
5: Yeah.
3: 조판 조판산.
5: 조판산.
6: Yeah. 안녕하세요.
7: 안녕하세요.
6: I'm from Korean.
4: Yeah.
6: I'm from Korean. 이름은 머린입니다.
5: 머린. 머린입니다.
6: 감사합니다.
1: 안녕.
6: 생일 축하합니다. Okay. Good. Next.
8: 大家好.
3: Okay.
8: 大家好，我的名字是 Elwin.
5: 你好 Elwin.
3: 姐姐，不是阿姨，阿姨，阿妈，我不爱你，我不爱你，哎，我让你放点麻将，让你放，老在里面搞。 Okay. Apa ini kita Gaby? Halo.
1: Fun fact, mereka bisa bahasa Indonesia.
3: Wah.
5: Kita semua bisa bahasa Indo.
1: Jadi kita akan bicara pakai bahasa Makassar.
3: Wah. Wow. Udah berapa tahun di Indonesia, Jovan?
5: Saya sudah 18 tahun di Indonesia.
3: Oh wow. Wah, lama ya, umur berapa?
5: Dari saya sejak umur 0 tahun.
3: Oke. Okay. Di Jepangnya kapan?
5: Di Jepangnya 2 bulan doang.
3: Oh,
5: pernah.
3: Pernah ke Jepang. Oke. Maureen, udah berapa tahun di Indonesia, Maureen?
9: From my father's belly.
1: Father.
3: Mungkin
1: mother.
3: Mungkin bapak rumah tangga mungkin. Oke. Kalau kalau kan kamu dari
9: Korean.
1: Oh iya.
3: Enggak, bukan.
9: Oh dia.
3: Dia.
1: Rich, berapa tahun dari Rich?
3: Oh saya udah 50 tahun di Indonesia.
1: Tua ya?
5: 50 tahun?
3: Iya.
1: Umur sekarang berapa?
3: Umur saya umur saya baru 17 tahun.
5: Oh, 50 tahun.
3: 50 tahunnya itu sebelum saya lahir itu saya punya kehidupan sebenarnya.
1: Oh.
3: Iya. Jadi saya tuh reinkarnasi
1: orang Arab gini ya.
3: Reinkarnasi siapa ya?
1: Jadi dulu jadi chef, jadi apa?
3: Dulu saya itu chef.
1: Oh, chef.
3: Iya, dulu saya chef di saya chefnya Gordon Ramsay. Iya, dulu sebenarnya Gordon Ramsay itu anak murid saya.
1: Ya, misalnya dia masakan kita ya.
3: Iya, anak murid itu. Dulu dia salah-salah masih bikin telur
4: Chef
3: apa?
4: Juna.
3: Chef Juna, aduh, tidak aku kenal Chef Juna.
5: Cuma tau Gordon Ramsay.
3: Cuma tau Gordon Ramsay. Gordon Ramsay itu muridku. Chef Juna itu siapa ya?
1: Oh.
3: Iya.
4: Chef Arnold.
3: Chef Arnold. Chef Arnold itu. Oh, saya tahu. Itu yang orang Amerika ya. Arnold.
1: Oke. Okay. Salah sih. Jauh.
3: Oke. Gaby.
1: Gaby 3 tahun ya di sini.
3: Sebelum di Indonesia kemana Gaby?
1: Saya dari Bali.
5: Dari Bali.
3: Bali bukan Indonesia.
1: Dari Indonesia juga, cuma di Makassarnya.
3: Bali. Di Makassarnya.
1: Kata-kata Bali.
3: Bahasa Balinya coba gimana coba. Gaby? Okay. Ewin. Ewin.
1: Singkat ya saya.
3: Oh ya udah Oke, coba.
1: Sing the peace.
9: Ya.
4: Kamu mau gimana?
1: Kalau enggak ada teman saya, harus ada teman yang pancing dulu bahasa Bali.
3: Okay.
1: Ah itu Bali tapi dilebih-lebihkan. Bali wannabe.
9: Bali wannabe.
1: Bali wannabe.
3: Oke. Coba Ewin udah berapa tahun di Indonesia Ewin?
9: Jadi kalau di Indonesia sendiri itu saya baru 5 tahun.
3: Jadi di Cina ya, selama 12 Cina tahun.
9: Tidak. Ada mungkin 1000 tahun kali ya.
5: Nah, yang benar.
9: Makanya dipanggil Oma tadi.
5: Mau banget, Oma.
3: 1000 tahun enggak Oma sih?
1: Apa, Pak Dek?
3: Mayat kali ya?
1: Opung.
3: Enggak dong. Kan masih hidup kan sampai sekarang kan?
1: Reinkarnasi juga sebenarnya kayak Ri.
9: Dari apa ikan?
5: Oke, jadi Peslet kan siapa? Peslet ngapain?
1: Itu banyak banget ya, by the way.
9: Oh iya.
3: Ini udah berapa menit? Udah berapa? Oh, enggak apa-apa. Oke.
1: 1 jam.
3: Oke.
1: Kita ini walaupun pas internasional ya.
5: Yes.
1: Kita satu sekolah.
5: Oke, oke.
1: Dari dia.
9: Makassar.
1: Agit.
9: Jaga nama baik
1: selalu. Iya.
4: Jangan sembarang.
1: Oh, ciao.

0: Oke.
1: Gua bukan ini.
2: Kalian sudah kelas berapa?
0: Agit mau lulus. Agit mau lulus.
3: Legacy.
0: Iya. Agit lagi bekerja.
3: Iya.
0: Jadi Agit lagi.
2: Agit tiga.
0: Tiga tuh kalau dibalik jadi Agit. Jadi dibalik. Agit. Jadi ada Agit.
3: Dulu kakak sekolah di mana?
0: Utas.
4: Lanjut. Lanjut.
0: Utas, Aut, Agit. Jadi Utas itu yang SMA kelas 1.
1: Baru itu apa?
0: Utas. Dibalik.
3: Aut,
0: Aut, Aut. Ini kamus bahasa Gen Z. Dibalik doang.
3: Izin.
1: Kalau di sekolah kalian, Agit punya area sendiri?
0: Enggak. Kita dari kalau saya lihat. Kita dari kelas 10 itu, apalagi di kantin, kita punya tempat selalu yang kayaknya
2: khusus.
0: Meja khusus. Tapi dari kelas 10 sih, jadi kayak semua angkatan punya tempatnya. Ya,
2: tempat-tempat khusus.
0: Jadi kayak
1: Out sama
0: utas.
1: Utas nggak boleh ke tempatnya.
4: Betul. Itu tempat sudah reserve. Kalau misalnya ada orang kesana, kita usir pasti.
0: Kalau mereka juga pasti punya tempatnya sih.
4: Iya. Mereka punya tempatnya.
1: Tapi kan Agit bisa ke Out sama Utas.
0: Tapi kita nggak sampai. Iya, kita udah nyaman sama tempatnya kita.
2: Zona nyaman mereka.
0: Betul.
2: Di situ.
0: Betul. Intinya kita sangat
2: tempat masing-masing.
0: Iya.
5: Kita sekeren itu ya, ternyata ya. Sekarang kita sekeren Agit, sekeren itu. Aku pikir kita
2: selain keren dan asik, kita punya kesibukan di sekolah.
1: Tapi kapan nih pasti kata kebalikan.
0: Astaga, itu
2: dari sosial media kan? Itu dari sosial media, bukan yang kita yang buat.
4: Ini masih lama.
0: Udah, maksudnya in the past 2-3 years.
2: Ya.
0: Ya udah, berarti beda zaman. Beda zaman.
1: Zaman apa ada nih?
5: Oh.
0: Berarti
5: emang beda.
0: Jangan-jangan
5: beda aja gitu.
0: Jangan-jangan bolos.
1: Sekolah.
5: Ewin, kenapa kita Ewin?
1: Iya.
5: Nakal banget ya.
1: Tidak, kan kita mau masuk untuk belajar.
5: Oh, betul. Kalau enggak mau belajar enggak bakal manjat.
0: Betul.
5: Benar.
1: Kita lanjut untuk masuk belajar.
5: Betul, saking cintanya sama belajar, sama sekolah.
0: Iya, boleh.
5: Oh, hari itu pas penjaskes ya.
0: Penjaskes.
5: Oh. Oke.
1: Okay. Nah, ini yang untuk kalian.
0: Apa okay. Tuh?
5: Oh, oke, okay, Kak.
1: Kalian kan sekarang sudah kelas 3. Dan yang gimana lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan untuk masuk kuliah.
4: Betul.
1: Oh, iya.
5: Iya. Ya.
1: Persiapannya nih untuk masuk universitas yang kalian impikan.
0: Rich duluan.
5: Kayaknya saya doang sih, Kak, yang sibuk kebetulan.
1: Enggak, semuanya sama kan ada gitu.
0: Iya.
5: Oh, oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Sama kan belum masuk.
5: Oh,
0: gitu.
5: Oh, apa. Enggak, saya juga belum masuk kok. Ya benar, emang belum masuk. Saya lagi persiapin UTBK. Soalnya saya jujur kalau misalkan di sekolah itu kurang memperhatikan jasa. Jadi kayak kalau misalkan saya UTBK itu kayak agak susah pelajarannya begitu. Ya, kalau yang lain.
0: Kok jadi hening ya?
2: Iya.
0: Kita IPS. Jadi kita cara belajar mungkin agak berbeda, mungkin.
5: Oke, okay, mungkin.
0: Tapi di sini bukan anak debat ya. Kok bisa tidak memperhatikan?
5: Oh, saya kan perhatikannya itu debat. Kalau matematika sih enggak perhatiin. Iya.
0: Paham.
5: Oke.
4: Okay. Berarti ikut dulu di debater, Rich.
5: Masih di debater kok sampai
4: sekarang. Masih sekarang.
0: Barusan saya buka IG, baru di post.
2: Iya, baru di post general winner itu ya.
0: Jadi
5: barusan enggak barusan ini bukan
0: jubel.
5: Iya, jubel. Seats itu ada lomba English. Saya ikutnya di B, terus ada kelas 10 sama kelas 11 itu ikut BOB.
0: Iya.
5: Kelas 11 doang ikut BOB. Nah, itu kebetulan puji Tuhan kita menang gitu. Dan dapat general winner itu juara umum. Juara umum untuk semua lombanya gitu. Itu aja sih. Mengharumkan SDH. Juara umum untuk semua lombanya gitu. Itu aja sih.

0: Kalau mau ngajak debat aja atau mau Boleh. Yang lain.
1: Kesibukan aja dulu ya sebelum masuk ke yang dunia lain. Perkuliahan. Okay. Jovan dulu deh. Kan Rich udah debate. Jovan deh.
0: Jovan apa lu Jovan?
2: Saya
3: MVP.
1: Tidak. Di Sulawesi Selatan.
2: Satu-satu mau Rich mau dulu traktir yang tadi dia menang toh.
4: Berarti minggu depan nanti Rich, 2 minggu depan baru jawab.
0: Boleh. Kayaknya 2 minggu depan saya sibuk mau TBK kayaknya deh.
1: Oke.
4: Coba diceritakan kok bisa Jovan mewakili Sulawesi Selatan di
5: sini? Iya, sekolahnya
4: di Sulawesi Selatan.
2: Saya rutin main basket dari kelas 9. Dan waktu itu diajak sama pelatih, suka sama olahraganya. Jadi dari 3 kelas 3 SMP saya rutin latihan hampir 4 sampai 5 kali seminggu. Nah, terus habis dari situ banyak ikut tanding, lama-kelamaan skill makin matang baru dilirik sama petinggi-petinggi Sulsel.
0: Petinggi itu siapa, Bu? Bu Gubernur Sulsel.
2: Kayak pimpinan-pimpinannya yang atur permainan bola basketnya gitu. Baru ikut seleksi, baru syukur puji Tuhan lolos.
1: Haleluya.
4: Juara enggak?
3: Suka ini, suka basket.
2: Suka.
4: Juara enggak di nasional, juara?
2: Kalau di nasional belum bisa juara karena banyak lawan berat juga kayak Gemesi Waras lawan Jakarta.
4: Bisa sedikit lagi.
3: Coba begini saya akan jawab. Peragakan saya kalau anu boleh nanti dia di.
4: Coba lempar bola.
2: Nonton sudah sampai 3 kali. Bagus. Saya juga nonton selain Kuroko ada juga Slendang. Slendang. Anime tua Mia sebenarnya tapi
3: bukan Slendang.
2: Anime tua tapi bagus sekali.
1: Nah, selain pemain basket di DBL, kita juga punya dancer DBL nih. Makasih ya.
3: Satu paket.
1: Ya, nanti tanda tangannya nanti ya. Itu pernah masuk top 5 enggak sih? Iya enggak sih?
3: Enggak.
1: Maaf salah.
0: Enggak apa-apa.
4: Ada video dancernya?
1: Ada. Banyak. Ada.
0: Semangat editor.
1: Nanti ya.
2: Banyak mau diedit ini kayaknya.
1: Naikkan gaji editornya please.
0: Coba praktekin
1: Waking. Maksud saya. Oh.

0: Maaf ya, lupa.
1: Split.
0: Oh, split.
1: Kayang.
0: Memang
1: dia bisa kayang, terus yang belakangnya dibalik lagi begini.
0: Nanti saya kasih tunjuk.
1: Saya kalau kayang bentuknya begini, ada tambahan di atasnya begini. Ada.
0: Jadi anak the one and only IPS.
1: Coba.
0: Oh, saya.
1: Jadi.
0: Tuh,
1: masih Morin. Oh, masih Morin.
2: Kamu suka K-popnya?
0: Suka.
2: Apa?
0: Enggak terlalu jarang. Jarang sih. Tapi ada Treasure. NCT. Sabar. Heart to Heart. Heart to Heart. Sebenarnya dari kecil itu latihannya full tradisional, tapi pindah ke modern sama tamborin.
1: Oh,
0: itu mulai masuk modern dari kelas 6, baru kelas 11 diajak sama coach dia masuk ke grupnya kita. Ikut di luar sekolah tapi.
2: Dari lahir
0: tuh gerak-gerak. Langsung dance. Enggak. Kayang.
2: Gaby.
1: Lanjut.
0: Tolong karena IPS the one and only.
1: Terbalik, sedikit lagi pak. Hukum.
0: Gaby.
3: Okay. Guys, saya yakin 4 tahun dari sekarang Gaby sudah jadi hakim ini.
1: Atau jadi pengacara.
0: Amin.
1: Atau jadi notaris.
0: Amin.
1: Jangan begini dong. Oke. Siap.
4: Jadi karena saya cuma IPS sendiri di sini, kalau saya kayak fokus di sekolahnya, biasanya itu saya fokus ke lomba ekonomi.
1: Ekonomi.
4: Saya lalu ikut di Unhas ada lomba olimpiade UC, IPB Pertanian Bogor. Sama lalu saya sempat ikut lomba bisnis proposal di Teknik UI.
0: Teknik, padahal ada IPS.
5: Ikut lomba
4: lo.
1: Aku pikir nonton kertas kan gak mungkin kan ya, bisnis proposal kan kertas. Oke.
0: Ngambek.
2: Juara gak? Ada yang juara gak?
4: Ada yang yep. UC juara.
2: Terakhir. Berarti setiap juara ada satu. Selama 3 minggu kita
5: dapat. Terakhir kita semuanya.
1: Belum.
5: apa-apa ya. Ini suara kamu sudah habis awal, soalnya kan kita kurang.
0: Oke. Tentang OSIS begitu ya?
1: Iya, OSIS.
0: Ya, jadi kalau di sekolah itu saya saya mulai masuk OSIS itu dari kelas 9. Kelas 9 itu saya jadi anggota acara, baru kelas 10 saya jadi wakil bendahara, baru kelas 11 saya dipercayakan jadi wakil ketua OSIS. Begitu.
5: Tugas dari kelas 3 SMP.
0: Yes. Ya. Jadi sehari-hari itu kerjaan saya ya rapat. Tapi maksudnya enjoy ji begitu. Iya, kura-kura.
5: Kuliah itu kuliah.
0: Oh, nanti ya kura-kura. Nanti
5: sekolah rapat.
1: Oke. Kupar. Kelas. Apa itu?
5: Aduh. Oke. Ya. Kora-kora. Oke, berarti kegiatannya semua sangat
1: padat.
5: Jelas dan
0: mantap.
1: Iya. Saya penasaran ini. Apa? Mau bertanyakan ke Waketas tuh. Apa? Apa kenakalan yang paling nakal yang kau pernah bikin di sekolah?
0: Tapi bukan, maksudnya bukan yang kayak di OSIS dan pas belajarnya begitu kan? Jadi sekolah, ya ini bukan Wina. Jadi sebenarnya saya itu bisa dibilang kayak selalu dicap sebagai anak alim begitu tuh, maksudnya yang kayak teacher spread begitu tuh. Cuman itu pas kayak SMA awal, pas SMA akhir itu saya dipertemukan sama kelas yang wow, kayak sangat extrovert begitu. Jadi saya juga kayak sangat enjoy begitu sama kelasnya kita, baru kita sangat solid begitu ya. Jadi satu hari akhirnya kita itu duduk bareng, baru kita kayak hari ini tuh ada ujian loh. Baru saya kayak, hah? Ada ujian? Terus temanku bilang, kamu belajar gak? Enggak, aku juga gak belajar. Ya sudah, kita ngapain ya? Bikin contekan aja kali ya. Ya jadi itu pertama kalinya saya betul-betul bikin contekan. Dan
4: pertama kali?
0: Iya, enggak sih, kedua kalinya. Kedua ketiga kalinya.
1: Dihitung loh, dihitung loh.
0: Saking kali ya, itu.
4: Masih bisa dihitung. Nah,
0: jadinya waktu itu pas... jadi pas ujian itu nih, karena saya dikenal sebagai anak alim, jadi posisinya saya itu ditaruh di agak ujung yang jauh dari tempatnya guru. Yes. Jadi gampang banget nih buat contek. Jadi akhirnya sebelum ujian itu saya tulis di kertasnya contekan itu, baru saya taruh di kos kaki saya.
5: Di kos kaki.
0: Wow. Saya jalan masuk.
1: Wow, nanti guru nonton nih, gimana?
0: Gak apa-apa. Jadi waktu itu ujian nih, ini gurunya kan jauh tuh di ujung kelas. Akhirnya saya kasih keluar, dan dari awal sampai selesai itu ujian itu kertas selalu ada di atas meja.
5: Udah diperiksa.
4: Karena dari image dipercaya.
0: Enggak, kayak ada beberapa kali begitu kayak tanya-tanya orang, cuman maksudnya kayak bawa contekan begitu itu baru 2-3 kali begitu.
4: Kasih pesan minta maafnya tolong. Kita minta maaf bersama mau nanti.
0: Oh iya, minta maaf bersama.
4: Banyak dosa ini.
5: Oke.
4: Yes. Hai, kalau saya kenakalan remaja di IPS itu setiap hari terjadi sih.
1: Woi, boleh sebar menyontek dong?
4: Ini kayak saudara rahasia bersama.
1: Berarti kau setiap hari menyontek dong?
4: Banyak form of kenakalan terjadi. Jadi biasanya kita pernah kayak, karena kita rasa kayak malas sekali nih pelajaran, kita kemarinnya janjian gak masuk. Jadi pernah cuma 3 orang masuk satu kelas, karena kita janjian di grup. Masuk? Tidak. Oke, tidak masuk.
2: Wow. Dari berapa siswa?
4: Dari kayak 19 sih, kayak cuma sedikit. Cuma kayak tetap dia tuh dicari. Kita dicari semuanya, dicari. Pasti dong. Betul. Baru kayak banyak sekali alasannya begitu. Baru, ini kalau kenakalan pribadi, kan kita di sekolah ada pramuka tapi namanya Bibi.
0: Iya, betul.
4: Namanya Boys Brigade. Dan itu kayak kita semua sebenarnya capek, apa itu paling siang. Betul. Paling siang itu sudah jam 2 ada Bibi. Saya biasanya kan ada upacara apa ya, fall in namanya toh. Fall in buat upacara pembuka. Biasanya upacara pembuka ikut sih, tapi pas fall out
0: enggak ikut.
4: Iya, saya ke toilet sampai pulang saya enggak ikut baris. Itu jadi itu saya rasa kenakalanku, tapi saya bilang ke guruku sakit perut. Sakit perut, jadi saya di toilet sampai selesai.
3: Tapi sih kenapa ya didapat, karena boleh sweet kan?
4: Makanya sih cari toilet yang paling sepi di pojok
0: aja. Iya, di lantai 4 itu gak pernah jadi cek.
4: Iya, di dekat Badmin, lapang A ya. Kalau kalian nonton, lapang dekat Badmin. Toilet tempat dekat Badmin. Di sini. Ya kan saya sudah
3: nangis. Sudah di film ya.
4: Bukan
0: saya. Beda, Mi.
5: Oke, Morin.
0: Ini sebenarnya gurunya saya sudah tahu dan papa-mama saya juga sudah tahu.
4: Wow.
0: Ya agak shock karena SMA terakhir itu lagi kelas kimia. Baru kita kan kerja baru sampingku itu pas sekali orangnya yang kayak lagi struggle gitu toh. Jadi kita sebenarnya di meja itu tidak boleh selain pulpen. Jadi cuma boleh pulpen. Tapi enggak tahu dari mana ini temanku bisa ada kertas kecil. Baru dia oper ke saya, baru saya kayak, awalnya saya tidak mau. Terus kayak, aduh, sekali mau deh. Baru sudah, Mi, saya kasih jawabannya. Tapi ketahuan karena teman ketika pintar menyembunyikannya.
1: Gimana sih, Morin? Astaga.
4: Ini kok di pulang saya? Temanku.
1: Sama, Ji. Kenapa sih dia?
0: Saya tidak tahu ya.
2: Sabar.
0: Pertama kalinya satu kelas sama dia soalnya, jadi saya enggak terlalu.
1: Oke.
0: Okay.
1: Yes. Yes.
0: Kalau saya pasti banyak ya.
3: Kalau saya. Oke, oke. Ada hari jika nakal saya buat, cuma saya cerita satu Mona.
2: Yang
3: jangan semua lah.
5: Yang
3: enggak disensor. Tadi Eowyn cuma sebenarnya lebih sedikit lebih ini.
0: Oke. Okay.
3: Jadi waktu itu saya lagi ujian ini.
2: Sedih sekali.
3: Nah, serius sih, lagi serius ini. Saya lagi ujian. Bilang anggapannya mapel kimia begitu toh. Kita lagi ujian. Lagi ujian ini, kita baris toh. Baris berjajar di pisah-pisah semua tempat duduknya. Baru kita lihat soalnya. Deh. Pasnya kita lihat toh. Bilang, soal apa ini? Tidak bisa dijawab semua. Saking susahnya toh. Saking susahnya, tidak bisa dijawab. Jadi apa ku bikin? Setetap itu soal 30 menit, saya lihat. Hah? Apa tidak bisa kumucap sama sekali karena memang saya tidak tahu apa-apa. Saya tanya mi teman cewek di sampingku karena dia memang kan pintar atau genius.
0: Genius.
3: Karena
0: genius.
3: Memang kan cewek di kelas itu pintar dibandingkan cowoknya malas belajar. Jadi dilihat saya sambil contek, sambil lihat toh. Baru saya tulis di kertas. Nah, biasa itu di menit-menit terakhir ujian, orang-orang itu pasti bakal datang ke belakang ke meja guru untuk tanya.
0: Betul.
3: Kalau misalnya ada kayak soal ih Miss, apa maksudnya ini, Miss? Tidak jelas soalnya. Tanya begini, begini, begini, begini, begini. Ah, sudah. Pas orang semua ke belakang menumpuk untuk toh. Untuk tanya, kan menumpuk di belakang, jadi gurunya terdistraksi. Jadi, yes. Saya sambil tulis semua jawabannya,
2: yeah.
3: Saya tulis selesai dulu semua punya aku, saya berdiri. Saya angkat itu lempar jawaban yang saya contek dari teman cewek itu. Saya jalan keliling, saya oper ke temanku. Bilang, ambil buku ini.
2: Oh, ya. Kasih temanmu.
3: Saya kasih temanku, saya berdiri. Saya berdiri, saya kasih temanku. Baru saya kembali duduk. Baru temanku lagi contek. Dia salin lagi semua. Dia berdiri lagi. Dikasih lagi ke temannya.
2: Anjir.
3: Dikasih lagi ke temannya. Dia duduk lagi. Tulis lagi.
0: Dikasih lagi.
3: Baru sudah mi kan ribut di belakang toh. Baru saya berteriak. 1 25 2 Saya teriak jawabannya. Ada bisa tapi bisa gak dengar.
4: Karena kan menumpuk.
0: Karena menumpuk dan ribut.
3: Jadi kayak semua orang lihat kalau saya bilang nomor 1 jawabannya ini, 2 ini, 3 ini. Oke, semua selesai, kita kumpul bersama-sama.
5: Apakah Ricky bisa?
0: Ricky.
1: Siapa Ricky?
0: Siapa Ricky?
5: Apakah Rich bisa mengalahkan?
1: Saya udah nakal.
0: Baik, jadi semua aku udah sangat.
1: Saya anak paling baik di sekolah.
6: Di sini.
5: Tidak baik.
1: Ah, maksudnya?
5: Yang paling menurutmu ini gak baik banget.
1: Ah?
5: Gak ada. Yang ada 1000 kebaikan yang kamu lakukan. Gak ada.
3: Wah, itu kalau ya. Ketiduran terlambat itu sering sekali. Hari-hari itu.
0: Kerja. Biasa, kita kan itu daily. Kebiasaan. Habit.
5: Bangga ya kalian.
1: Palingan ditegur juga. Paling waktu itu saya pernah ya kayak menyonte-nyonte gitu. Terus kayak waktu itu pernah ini bilang enggak ya jangan milih jangan ya enggak usah. Ya nyontek aja lah ya. Yang lainnya enggak usah.
5: Tadi anak baik.
1: Ah, baik.
0: Terus situasi.
2: Sudah pernah aku bikin apa gitu sama. apa?
1: Kesalahan.
2: Dosa, bikin dosa.
1: Apa nih paling kayak kurang ajar, kurang ajar ya sedikit. Sedikit. Sedikit. Apa?
2: Enggak terima
1: aku sih bahwa
2: itu tidak.
1: Coba
4: awe. Jadi itu ada kelanjutan dari ceritaku, tapi berhubungan sama Rich karena kita kan satu kelas. Iya. Jadi, okay. Itu kan saya bawa contekannya, saya buka, tapi ada satu yang saya lupa tulis rumusnya begitu di contekanku. Terus kebetulan Rich ini di depanku. Jadi saya bilang, "Rich, sini kan Rich." Baru dia kayak apa. Terus saya bilang nih, "Wih, apa rumusnya ini?" Baru dia bilang, "Tunggu dulu Palena." Jadi dia ada itu memang beberapa kertas cakarannya dia tulis, baru dia lempar ke saya, dia kasih ke saya ke belakang. Nih. Bersih kayak, "Wih, makasih, Nak."
1: Membantu orang lain.
5: Contekannya tuh rumus. Terus nanti kalian jika misalnya sendiri.
4: Iya. Karena soalnya itu beda-beda setiap kelas.
3: Itu kan? Kalau kelasnya dia, kalau kelas gue lu tulis mentongi semua jawaban lah. Iya. Nah, tulis ki nomor 1 kalau misalnya 25 cm bla bla bla bla bla ditulis semuanya. Sampainya akhir ditulis semua.
4: Tapi kayak kelasnya juga. Kalau misalnya menyontek kalau masih niat, dia tuh pakai pegang tubuh. Ini seksi ini. Jadi kayak guru kelasnya kita enggak mandi. Karena begini ini A. B, C, D, E, begitu. A, B, C, D, E. Susah. Jadi kalau kita lihat, pasti dia kasih kode dulu, nomor toh. Baru kita kasih begitu-begitu ya. Tapi kadang kalau misalnya pakai laptop, dia langsung geser begini. Dia seputar, ini laptop ya, lihat mau. Geser begitu.
0: Grup chat.
3: Tapi
0: kalau pakai laptop kita grup chat.
4: Tapi biasa disuruh kasih mati toh, cuma di IPS hand, kasih mati jaringan.
3: Tapi di IPS banyak pilihan ganda, nah di IPA semua nomor tertulis semua, esai semua, nomor semua.
0: Hitung.
4: Kalau esai sama triknya semua kayaknya, kalau waktu menumpuk kita bagi. Biasanya bahkan kita briefing kayak, "Oh kok kasih menumpuk di belakang nah?" Kayak tanya-tanya itu guru. Oh, itu biasa, itu sengaja itu biasanya.
3: Jangan di patch nak, jangan di patch nanti di patch
4: triknya. Jangan gini, di sensor ya, jangan dikasih masa ini. Dan
5: mungkin terakhir hikmah yang kalian ambil.
2: Kita
5: kan dong. Terus apa yang kalian mau kasih tau ke adik-adiknya?
2: Harapan kalian lah.
5: Jangan ditiru lah, harus follow baik-baik ya.
3: Kalau dari saya?
5: Kalian
4: sebenarnya
5: membanggakan ya.
4: Kalau dari tadi gelap si gelapnya ya.
3: Kalau dari saya, Oris, Oris mulu pelak.
1: Saya.
5: Hikmah. Tolong ada bilang satu, bilang jangan dicontoh yang tadi.
4: Iya, oke, siap
1: namanya. Yang tadi, yang teman-teman saya ini. Dan saya sih, jangan dicontoh ya teman-teman. Nyontek itu tidak bagus.
3: Betul. Sikir kedua. Kan juga menyontek jadi mah.
1: Tidak, siapa yang
3: setia? Jaga image sekali.
1: Salah,
4: Kak. Lewat, Kak.
1: Tidak, tidak bagus, teman-teman. Karena mending kalian belajar. Ya, karena nanti saya UTB kalau justru nyontek.
4: Iya, betul.
1: Makanya mending saya belajar waktu itu. Daripada saya harus berusaha keras sekarang.
4: Sikap lebih jujur.
2: Oke. Harapan terakhir.
1: Semoga kalian nanti kalau misalkan kalian mau masuk kuliah, semuanya lancar-lancar jaya. Amin. Itu aja sih.
2: Semoga adik-adik kalian pegangnya
4: DRI
2: ya.
4: Amin. Ya,
1: kita ke RRI. Juniorku di debat, kalau misalnya aku tidak masuk RRI.
2: Jawab.
3: Kalau dari saya, pesan moral aja kali ya.
0: BI-nya.
2: Semuanya jadi
3: atlet. Enggak lah. Kalau saya bilang, kalau dari yang tadi contoh kita, kalau kau bisa belajar muka iya. Karena toh ada memang kadang di masa memang kayak lebih susah itu menyontek daripada belajar.
2: Betul.
3: Karena kayak kadang itu gurunya kalau saking strictnya toh semua mina cek dia susahnya menyontek, mentok nalar kasih ampun. Betul. Jadi kayak harus kayak mentong belajar kita harus tahu memang. Jadi kalau misalnya memang kayak kau masih ada waktu untuk belajar masa aja lah aman-aman toh daripada kau harus riskan begitu untuk menyontek. Iya.
2: Betul.
3: Karena sekalinya dapat menyontek pasti lama kau tidak dipercaya. Ya. Betul. Tapi kecuali kayak mendesak sekali, iya. Begitu nih.
2: Oke.
0: More. Saya. Jadi jujur sama sih mirip sama Rich sama Jovan. Kayak kalau mending. Kalau saya mending kok belajar memang di rumah ya. Kayak pakai kok waktu mau baik-baik, jangan kok banyak bercanda. Memang kok harus nikmati, tapi kayaknya saya rasa memang mending kau belajar daripada yang Jovan bilang tadi. Kalau kau menyontek, banyak yang kau harus pikirkan, kau harus pikir ini bagaimana, begini begini begini. Kalau kau belajar tuh kayak gampang ya, kau bisa dikerjakan. Betul. Jadi santai. Ikut
4: mor.
0: Jadi belajar kau baik-baik, baru ya kalau bisa jangan terlalu tegang juga. Kayak nikmati saya dulu.
2: Nikmati saja masa belajar.
0: Karena nanti kau bakalan pisah sama teman-temanmu, kau enggak ada momen toh.
2: Iya. Nanti masa sekolah.
5: Kalau Gigi sama Ewin mungkin harapan buat kalian nanti kedepannya di masa kuliah, di masa depan.
2: Oke.
4: Okay. Oh iya, tadi kita seharusnya bahas persiapan kuliah dulu enggak sih? Tunggu. Kita singgung bisa aja sedikit. Singgung sedikit aja tentang kuliah, kayak Jovan mau tembak di mana, Rich mau tembak di mana?
2: Ya langsung sebutan universitas kalian mau tembak di mana?
4: Ya.
5: Dan semoga itu bisa terwujud.
4: Amin.
2: Rich,
1: di mana? UI, terima saya, please.
4: UI. Jurusan.
1: Hukum. Amin.
2: Sudah lulus?
1: Belum.
4: Gak apa-apa.
3: Oke, in 5 years I will become an engineer.
4: Di mana?
2: Mori.
0: Saya bakalan jadi arsitektur.
2: Udah
0: lulus. Sudah. Di Calvin Institute of Technology.
2: Oh. And then,
4: I'll be your future woman in law.
0: UI.
1: Woman in law itu apa ya?
4: Bukan yang father in law, mother in law. No.
6: Yeah, so in 5 years I will be your future psychologist from University of Indonesia. Yes.
3: Guys, kalau kalian mau ceritaku lebih banyak, hubungi di sini.
4: Guys,
3: banyak sekali cerita aku itu nomor satu di sini dan follow ini nomorku, IG ku di sini IG ku
4: ini
5: bye
2: habis siaran,
4: terima kasih.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Sahabat, pernahkah kita mengingat-ingat jasa-jasa seorang ayah? Iya, seorang lelaki paruh baya yang senantiasa bekerja siang malam tanpa mengenal lelah, yang mengesampingkan rasa ngantuk, rasa sakit, demi memperjuangkan harapan-harapannya, menjadikan putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh, soleha, dan berhasil dalam pendidikan dan karirnya. Seorang lelaki yang berjuang bersama wanita bernama ibu, membesarkan putra-putrinya, mengajarkan anak-anaknya untuk lebih dekat kepada Tuhannya. Sahabat, pernahkah kau perhatikan wajah tuanya yang penuh kerutan di dahinya, yang coba meredam rasa lelah, rasa marah, yang dibalut dengan senyum manis agar tidak membuat anaknya khawatir dan sedih. Lelaki tua yang senantiasa terbangun di sepertiga malam untuk mendoakan anak-anaknya yang nun jauh di sana, yang senantiasa khawatir kala kabar tidak kunjung datang, yang senantiasa memikirkan bagaimana keadaan anak-anaknya. Namun terkadang kita tidak pernah mengingat beliau. Kita sering sibuk dengan aktivitas sendiri, sibuk dengan pasangan, ketimbang mengingat ayahanda yang jauh di kampung halaman. Terkadang kita malu ketika ayah datang menyambangi kekosan hanya karena gaya berpakaian yang kita anggap norak. Padahal beliau sudah mempersiapkan pakaian terbaiknya demi bertemu dengan anaknya, dengan membawa buah tangan hasil dari panen di kampung. Sahabat, coba kita bayangkan sejenak wajah lesu seorang ayah saat ini. Pernahkah kita menangkap gurat kelelahan, gurat kerisauan? Sayangnya kadang tidak. Sahabat, seringkah kita mendoakan beliau, atau kita malah sering melupakan beliau? Sudahkah kamu memeluknya dengan penuh kasih dan merasakan degupan jantungnya di dadamu? Mari sahabat, kita muliakan ayah kita, kita muliakan ibu kita, kita muliakan keduanya dengan sayang cinta yang tulus.

0: berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman,

Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.

0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ya sebenarnya minder kalau dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang kalau udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mulai itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sabar waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: Pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi. Menurut keterangan pelaku, melakukan aksinya karena terpaksa akibat masalah ekonomi.
1: Kenapa ya? Pemerintah nggak cetak uang yang banyak biar dikasih ke rakyat miskin. Jadi nggak ada lagi kriminalitas gara-gara masalah ekonomi. Kan gampang.
2: Ya elah, tak segampang itu. Ada dampak bahayanya loh.
1: Hah? Bahaya apanya? Kan kemiskinan teratasi, bisa bayar utang negara juga.
2: Terlalu banyak uang yang beredar justru bisa bikin inflasi tahu.
1: Inflasi? Gimana ceritanya?
2: Gini ya, kalau pemerintah mencetak terlalu banyak uang akan membuat nilai uang jadi turun, sementara harga barang dan jasa semakin tinggi.
1: Emang kenapa kalau harganya tinggi? Yang penting kan duitnya ada.
2: Aduh, andai saja inflasi terjadi di Indonesia dan harga beras menjadi 1 miliar per kilonya, 1 miliar itu bukan lagi nilai yang besar karena nilai uang itu turun akibat peredaran uang yang berlebihan. Emang kamu mau ke warung bawa uang 1 miliar cuma buat beli beras?
1: Ih, gak mau ah, repot banget.
2: Makanya cetak uang tak segampang.

0: aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

terdengar Nyai Rama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Sabtu 26 September 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Prodo RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Makassar.

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman Pro2 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk baik secara fisik, spiritual, maupun sosial. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah. Pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita, dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya, terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

0: Cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komennya, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Ina, sa kuya alina marisan niyo le?
1: Sa poli manjo bu ana.
0: Yano, tanta, boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
1: Oh, sunin boleh turun, so DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata ji.
2: Aku sekilo, terlalu sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Can you come through?
1: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
2: Maaf, Bapak positif HIV.
1: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya beresiko tertular HIV.
3: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
4: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar.

Sebelumnya aku 28 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Pro 2. Nah ini aku menyapa kamu di hari Minggu ini teman Pro 2 ya, di Sepada. Of course nanti sampai mau jam 10 nanti. Dan seperti biasa satu jam pertama kita bakal nemenin kamu di informasi kesehatan teman Pro 2 ya. Dan suara aku alhamdulillah makin baik karena kemarin udah libur. Jadi kayaknya hari Senin udah normal sih harusnya ya, kalau gak ada aktivitas teriak-teriak yang berlebihan. Well, kira-kira aktivitas informasi kesehatan apa yang aku bagikan ke kamu di pagi hari ini? Jangan kemana-mana, abis ini aku balik untuk kamu dan masih di Sepada. Selamat pagi teman-teman.

0: siji tuh biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah.
1: Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau gak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
0: Ih, nakut-nakutin. Gak suka glowing. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
1: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk kecantikan.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Jadi belajar dari pengalaman aku, saraku gak tahu ya, sejak radang tenggorokan di 2 tahun lalu itu udah gak bisa normal lagi suaraku. Jadi maksudnya ketika terlalu aktif sehari aja itu besoknya pasti udah mulai serak, udah mulai hilang gitu loh. Tapi aku gak, maksudnya adalah itu gak terjadi waktu sebelum aku radang tenggorokan. Karena waktu sebelum aku radang tenggorokan tuh ya aman-aman aja. Paling kalau memang ya 3 harian dipakai teriak-teriak gitu, dipakai kerja, baru ada efeknya. Nah sekarang tuh udah gak bisa, udah gak normal lagi. Nah ini juga sebenarnya kan banyak istilahnya ya, si suara hilang ini. Jadi aku pengen berbagi kira-kira apa yang bisa dilakukan ketika suara kamu hilang. Karena di banyak kasus itu memang agak lama ya, apalagi waktu aku radang tenggorokan tuh lama banget kembalinya tuh kayak sekitaran 3 bulanan ya. Jadi tuh aku siaran dengan suara parau seperti itu. Tapi alhamdulillahnya aku berhasil melewati itu. Cuman buat kamu yang maybe itu masih ada di titik suaranya hilang terus bingung mau ngobatinnya gimana, nah ini aku coba bantuin deh pakai artikelnya aladokter.com ya. Jadi ketika kamu suara hilang ini sebenarnya ada namanya yang gejala laringitis. Ini peradangan di laring atau di kotak suara kita. Jadi kondisi ini umumnya terjadi karena ada virus, misalnya virus flu, itu juga bisa merubah atau menghilangkan suara kita gitu. Atau mungkin bisa karena di kebiasaan kita teriak. Buat kamu yang ngerokok, konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, itu biasanya pasti dampaknya adalah suaranya jadi hilang. Meskipun gak berbahaya teman Pro 2, tapi si suara hilang ini yang disertai dengan rasa gatal dan nyeri di tenggorokan, apalagi suara serak atau mungkin ada batuk kering, yang tentunya bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Karenanya cara ngatasin suara hilang yang ampuh secara medis maupun penanganan di rumah itu perlu kamu lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Gimana cara mengatasinya teman Pro 2, ya adalah kortikosteroid. Jadi di dalam suara kamu itu kan ada pita suara ya, yang berperan untuk proses produksi suara kamu. Jadi ketika laringitis terjadi, pita suara kamu ikut meradang dan menyebabkan suara kamu hilang. Suara kamu hilang gitu ya. Jadi pemberian obat kortikosteroid ini cara mengatasi suara hilang yang tergolong ampuh, karena obat ini mampu mengurangi peradangan di pita suara. Tapi si kortikosteroid ini tidak dapat diberikan secara sembarangan ya, dan biasanya diberikan kepada pasien di kondisi tertentu, misalnya anak yang menderita kraup atau orang yang menggunakan suaranya dalam pekerjaannya. Aku sebenarnya kalau misalnya ke klinik mungkin ya akan direkomendasikan obat ini teman Pro 2, karena aku pekerjaannya emang berhubungan dengan suara, jadi butuh waktu yang cepat untuk recovery. Nah kira-kira apalagi nih selain obat yang direkomendasikan dokter untuk meredakan suara hilang kamu. Habis ini aku balik, tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat

0: Berikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
0: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
0: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Cara mengatasi hilangnya suara. Kalau tadi ada obat untuk meredakan si pita suara itu yang namanya kortikosteroid. Berikutnya masih tentang obat sih. Ini namanya antibiotik. Jadi buat kamu yang suaranya hilang karena bakteri dan sudah konsultasi ke dokter, biasanya dokter ini akan meresepkan antibiotik untuk memulihkan suara kamu. Tapi cara mengatasi suara yang hilang ini cukup jarang sebenarnya, karena umumnya terjadi memang akibat virus, jadi bukan bakteri. Jadi kamu jangan buru-buru cari si antibiotiknya, cari dulu penyebab hilangnya suara itu karena apa ya. Nah, obat anti nyeri kayak paracetamol dan ibuprofen ini, soalnya aku jarang banget sih minum ibuprofen ini ya. Jadi si kedua obat ini itu sering digunakan untuk meredakan rasa sakit di tenggorokan yang biasanya terjadi saat hilang. Nah, supaya perawatan suara kamu hilang secara efektif, pemberian obat-obat yang biasa diikuti dengan terapi wicara ini juga bertujuan untuk merawat dan mengurangi ketegangan di pita suara kamu. Nah, kalau misalnya kamu nanya aku, kemarin aku treatmentnya apa? Yang pertama, air hangat. Aku gak minum obat-obatan karena gak terlalu yang sakit, maksudnya ya sakit ya, tapi dia bukan yang sakit mengganggu gitu loh. Jadi tapi tetap ada kayak abis ditonjok di tenggorokan gitu kalau mau pakai suara keras aku, tapi dia masih aman. Jadi aku nggak ada konsumsi paracetamol, antibiotik dan lain-lainnya. Cuman aku pakai air hangat dan tidur yang cukup, itu ngejamin banget tidur yang cukup. Habis itu yang terakhir tuh aku memang meminimalisir bicara selain kerja pagi dan juga MC gitu. Jadi di rumah aku enggak pakai suara asli, aku kayak pakai suara alto ku, alias suara beratku. Itu lumayan sih, lumayan bekerja di aku ya untuk menghemat energi bicara biar enggak terlalu banyak keluarin suara gitu. Nah, ada beberapa juga cara yang mengatasi suara yang hilang kamu bisa dilakukan di rumah. Tapi habis ini ya, kamu nikmatin dulu lagu-lagu enak dari musik teater kita, pastinya udah nyusunin lagu-lagu enak di sepada.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

98 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ngomongin tentang hilangnya suara, terus gimana cara mengatasinya. Nah, ini bisa kamu lakukan di rumah. Kamu bisa konsumsi banyak-banyak air putih, jus, teh, atau kaldu hangat untuk meredakan iritasi di tenggorokan. Kamu bisa berkumur dengan air garam untuk menjaga kelembaban tenggorokan kamu dan meredakan iritasi tenggorokan juga. Bisa permen pelega tenggorokan supaya tenggorokan kamu tetap lembab. Kurangi bicara, ini yang aku lakukan, terutama berbicara dengan volume yang kencang atau dalam jangka waktu yang lama. Jangan berisik juga karena bisa menyakiti pita suara kamu. Jangan konsumsi minuman beralkohol dan kafein dulu. Jauhi dari asap rokok, asap kendaraan, debu di dalam ruangan. Kemudian hentikan konsumsi obat yang menyebabkan tenggorokan kamu menjadi kering, misalnya dekongestan gitu. Jadi sebenarnya suara yang hilang ini dari semua cara yang aku udah kasih tahu itu bisa pulih kok dalam 1-2 minggu. Tapi jika cara-cara mengatasi hilangnya suara kamu dilakukan dan suara kamu tetap tidak kunjung kembali dalam 2 minggu, bahkan ada nyeri dan kesulitan menelan, ada sesak nafas, yang paling pertama sih kalau ada masalah dengan tubuh kita tuh demam gitu ya kan, ini jangan tunda ya untuk kamu konsultasi ke dokter gitu ya. Jadi kamu langsung aja ke ahlinya kalau misalnya dalam 1-2 minggu itu belum sembuh. Kemarin aku memang nggak ke dokter tapi udah konsultasi dokter online gitu, rekomendasikan berbagai macam obat, salah satunya ada spray tenggorokan, spray gitu, di spray dan itu bikin better tenggorokan aku sih alhamdulillahnya. Dan itu terjadi di bulan Ramadan, teman Pro 2. Jadi itu kayak aku harus kerja, aku harus puasa, suaranya habis, dan itu sampai yang nyeri banget, sampai kayak kalau nggak minum kalau nggak minum sakit gitu, menelan sakit, makan sakit, apapun itu sakit, even air putih pun sakit. So ya, aku udah ngelewatin itu dan aku yakin buat kamu yang ngerasain itu juga kamu pasti bisa ngelewatin itu asal penanganannya tepat ya. Tetap di sepada, selamat pagi teman Pro 2, karena habis ini aku akan spill lagu pilihan kamu untuk kamu vote sampai jam 8 nanti dan aku puterin di jam 8. Sejangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
2: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
2: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang?
2: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh kan gak apa-apa, siapa tahu aja dia buru-buru.
2: Lihat nih motor aja sampai goyang, hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
2: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
3: Bijaklah berkendara, utamakan keselamatan Anda.

0: cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun Gossip Hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun Gossip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Seperti yang kujanjikan, kalau di jam 7 itu saatnya aku spill lagu pilihan kamu untuk kamu vote di all social medianya kita, untuk kita puterin di jam 8 lagu mana yang paling banyak kita yang kita puterin duluan, ya kan? Nah, sebelumnya aku bakal spill lagu apa aja yang udah aku siapin untuk kamu di pagi hari ini. Ini salah satu tren di TikTok yang lumayan baru dan aku suka karena dia main transisi gitu. Yang tahu lagunya pasti harusnya sih udah lewat di FYP kamu sih. Ternyata ini tuh lagu lama gitu loh, teman Pro 2 ya. Sehebat itu sosial media bisa menaikkan lagu lama lagi. Next, Hipdut. Kalau gak Nindi, gak Hipdut. Jadi kita mulai dari dia.

Semua bisa kamu vote di 08114109 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @rrd_pro2 Makassar. Aku tunggu di RRD Digital, maksud kamu download di Play Store, App Store kamu, join di lab section-nya kita.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Masih di sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Seperti biasa juga, even hari Minggu ya, aku tetap bakal ngasih kamu perakiraan cuaca di hari ini untuk daerah Sulawesi dan Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Yang bisa kamu cek sendiri sebenarnya di bmkg.go.id, terus kamu bisa milih daerah mana sih yang pengen kamu lihat. Tapi gak apa-apa, aku bantuin di pagi, setiap hari ya. Nah, untuk di hari ini ada beberapa daerah yang diprediksi cerah, berawan, hujan ringan, dan juga cerah berawan. Kita ke daerah yang mayoritas dulu yuk, diprediksi cerah oleh BMKG. Ada Kepulauan Selayar, Bulukumba, Jeneponto, terus ada Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, habis itu Luwu, Tanah Toraja, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo. Untuk daerah yang cerah dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius itu ada Kabupaten Bentaeng, teman Pro 2. Terus juga ada diprediksi berawan di daerah Pinrang dan hujan ringan di Kabupaten Nrekang, dan Luwu Utara itu katanya cerah berawan, Luwu Timur diprediksi berawan. Jadi cuman satu nih sepertinya daerah yang diprediksi hujan ringan yang ada di Kabupaten Bentaeng. Alhamdulillah ya. Menurut aku sekarang lagi butuhnya hujan karena kekeringan di mana-mana, panasnya minta ampun. Jadi hujan sekali-sekali enggak apa-apa kali ya. Nah, untuk kamu yang memang pekerjaan atau aktivitasnya bergantung banget sama cuaca, harus cek secara berkala ya di www.go.bmkg. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Aduh, aduh, HP. Guys, guys. Wih, kecelakaan di jalan Lentera, guys. Siaran langsung ke ini. Guys, guys. Merapat ke dulu, Kodong. Sini, cepat ke. Dua motor hancur, Mi Kodong. Ini pengendaraan juga terkapar, Mi Kodong. Tolong dulu bantuan tak, guys. Yang nonton siaran langsung ku. Sini ke dulu bantu, Kodong. Bantu ke jalan Lentera sekarang. Pak, pak, pak.
1: Wih,
0: sini
1: dulu, pak. Sudah medula itu. Jangan-jangan siaran langsung di situ. Bantu dulu, ini kasihan.
2: Dahulukan membantu korban, bijaklah menyebarkan informasi.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Semalam aku 8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Udah jam 8, kita akan fokus ke lagu pilihan kamu. Dan aku cuma mau ngingetin lagi lagu apa yang aku punya di pagi hari ini bisa ngebantuin kamu untuk ngevote lagu yang nanti setelah ini aku puterin ya. Dan jangan lupa vote-nya di 08 11 10 968, WhatsApp-nya Instagram @rrn_produ Makassar. Ada di digital, masuk kamu download di Play Store, App Store kamu. So, kita langsung ke lagu